digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau weekend datang ya, biasanya ada dua tipe manusia yang dari Jumat malamnya udah punya to do list. Ada yang bangun Sabtu siang terus bilang, lah kok udah minggu aja. Tapi sebenarnya weekend produktif itu gak harus berarti tetap kerja atau belajar seharian ya teman Pro 2. Justru ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan namun tetap produktif. Nah, weekend produktif ala anak muda nih cocok banget untuk kita ulas di pagi hari ini teman Pro 2. Yang pertama, ya upgrade diri. Kamu bisa manfaatkan waktu luang kamu untuk belajar sesuatu yang mungkin selama weekdays kamu gak sempat lakuin ya teman Pro 2. Kamu bisa belajar hal-hal yang bisa menambah keahliannya kamu. Gak perlu berjam-jam, satu jam juga cukup banget asal kamu konsisten teman-teman.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

0: 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro2, kamu lagi cari inspirasi untuk bikin rumah kamu makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bagai buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk, segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan. Mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi, hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik, mulai dari TV, AC, kulkas, hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI Mandiri, dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi teman Pro2? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari di Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 Kediri, teman terbaik kamu, teman Pro 2 weekend produktif ala anak muda ya. Selain upgrade diri di weekend ini dengan melakukan hal-hal yang mungkin gak sempat kamu lakukan di weekdays, teman Pro 2 kamu boleh banget yang namanya kasih ruang buat diri kamu sendiri. Ini penting teman Pro 2, jangan sampai konsep produktif malah bikin kamu ngerasa bersalah kalau misal kamu istirahat. Nah, nonton film, main game atau rebahan juga boleh banget, selama hal itu memang membuat kamu kembali punya energi. Jadi weekend produktif itu bukan tentang siapa yang paling banyak menyelesaikan pekerjaan, tapi bagaimana kamu menggunakan waktu untuk mengisi ulang energi kamu. Kamu bisa tetap terhubung dengan orang-orang di sekitar kamu, teman-teman. Jadi itu juga tetap namanya weekend produktif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi.

60.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak terasa nih ya, udah mau jam 9 pagi aja. Wah, udah hangat banget. Rian abis dari luar jemur-jemuran, teman Pro 2, menghangatkan diri di tengah matahari yang sangat hangat pagi hari ini. Enak banget, cobain deh ya teman Pro 2. By the way, jelang pukul 9 kita masih ada 1 jam tersisa kebersamaan di Spada pagi hari ini. Pastinya Rani masih bakal temani kamu sampai nanti di jam 10, teman Pro 2. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MU

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Nomor FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Biasanya tuh kalau pagi-pagi ya kita mengambil waktu untuk jeda sejenak dari kesibukan ya kan, menikmati pagi. Sambil sadar juga nih teman Pro 2 kalau tubuh kita tuh sebenarnya butuh yang namanya perhatian kita, teman Pro 2. Kalau misal kamu ngerasa kamu udah sehat banget saat ini, coba deh kamu tanya lagi kira-kira apa yang terjadi sama tubuh kamu. Karena biasanya ada tanda-tanda yang kadang gak kita abaikan. Bukan kadang lagi sih teman berdua, sering banget kita abaikan. Nah, ada nih kebiasaan sepele yang sebenarnya itu diam-diam berdampak ke kesehatan kamu teman berdua. Mungkin ini relate juga buat kamu. Salah satunya adalah duduk terlalu lama. Siapa di antara kamu yang kalau kerja tuh duduknya berjam-jam tanpa ada kegiatan lain teman berdua? Wah, ini nih mungkin salah satu yang paling relate buat kamu. Apalagi kamu punya kerjaan yang semuanya itu dilakukan sambil duduk. Masalahnya itu bukan sekedar di kurang geraknya kamu teman berdua, tapi kalau misal tubuh terlalu lama berada dalam posisi yang sama, otot tuh jadi kurang aktif dan tubuh kehilangan kesempatan untuk bergerak secara alami. Nah, jangan tunggu sampai pegel, coba tiap beberapa waktu kamu bisa berdiri, jalan sebentar atau melakukan stretching ringan atau sekedar mengubah posisinya kamu teman berdua biar gak duduk seharian, takutnya nanti kamu kenapa-kenapa gitu ya kan.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Pro 2 Kediri, teman terbaik kamu. Ayolah teman Pro 2, udah disadarin belum kebiasaan kamu yang sepele tapi ternyata berdampak pada kesehatan kamu? Ada juga nih yang suka nunda-nunda minum karena sibuk. Waduh teman Pro 2, ada yang baru sadar belum minum setelah tenggorokannya tuh udah kering banget. Bahkan ada yang dari pagi sampai sore lebih banyak minum kopi daripada air putih. Padahal nih ya teman Pro 2, cairan yang dibutuhkan tubuh itu untuk menjalani berbagai fungsi normal. Jadi jangan menjadikan rasa haus ekstrem sebagai satu-satunya pengingat untuk kamu minum. Simpelnya, kamu bisa selalu sediakan botol air ya, tumbler di meja kerja, di tasnya kamu, atau dekat tempat beraktivitas teman berdua. Nah selain itu ada lagi nih teman Pro 2 yang suka nahan buang air kecil. Ada yang suka bentar-bentar lagi kerja, bentar lagi main. Wah ini nih kalau terlalu sering itu bisa menjadi kebiasaan yang kurang baik. Karena kalau tubuh sudah kasih sinyal pengen buang air kecil, sebisa mungkin jangan terus-terusan ditunda teman Pro 2. Takutnya nanti kamu ada kenapa-kenapa di saluran kemihnya. Aduh itu bisa berabe sih urusannya teman Pro 2. Intinya jangan terlalu sering mengabaikan sinyal alami tubuh kamu hanya karena sedang sibuk.

0: or happier.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

Selamat malam FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Banyak banget ya hal-hal yang kecil tuh, yang sepele tapi sebenarnya berdampak ke kesehatan. Apalagi kalau misal itu sering banget diabaikan teman Pro 2. Salah satunya adalah begadang. Siapa yang barusan semalam begadang atau nanti malam berencana untuk begadang teman Pro 2? Kadang anak muda masa kini tuh begadangnya dianggap normal, padahal kadang bukan karena produktif sih, tapi karena satu jam terakhir sebelum tidur habis untuk scroll-scroll media sosial. Mungkin awalnya cuma bilang, ah bentar lagi, 5 menit lagi deh, ya kan. Tapi akhirnya 2 jam, 3 jam memakan waktu yang panjang teman tradisi. Kurang tidur atau jadwal tidur yang tidak teratur itu bisa bikin tubuh dan pikiran kamu tidak dapat waktu pemulihan yang cukup, dan itu bisa berbahaya teman tradisi. Kamu bakal kurang fokus, mungkin kamu bisa kurang darah teman tradisi karena keseringan begadang. Akhirnya kamu boleh coba untuk menentukan batas waktu penggunaan gadget kamu, apalagi khusus di malam hari ya, dan kamu bisa bikin jadwal tidur yang lebih konsisten teman tradisi. Nah ini pas lagi begadang juga suka banget yang namanya main HP sambil rebahan tapi dengan posisi yang sama gitu. Iya emang rebahan itu nyaman teman berdua, tapi kalau berjam-jam dengan posisi leher yang menunduk atau tubuh dalam posisi yang sama dan akhirnya pegel-pegel, jangan heran kalau akhirnya bahu kamu, leher kamu atau punggung kamu rasanya tuh gak nyaman. Belum lagi matanya yang harus terus fokus ke layar teman tradua. Gak harus berubah saat itu juga gak. Pelan-pelan kamu harus mulai sadar juga kalau oh penting banget ternyata ya beri jeda dari layar. Dan jangan lupa juga untuk istirahatkan matanya kamu, karena konon katanya nih ya teman berdua, kalau misal kamu terlalu fokus main HP apalagi di ruangan yang gelap, contoh kayak lagi di kamar terus lampunya udah mati tapi kamu masih main HP, masih scroll-scroll, itu kebiasaan yang tidak tepat ya, yang kurang baik buat tubuh kamu, karena jangan sampai matanya kamu lelah teman berdua dan akhirnya mengakibatkan mungkin gejala-gejala penyakit mata yang lain.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

88.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. 9.55 waktu Indonesia Tengah. Wah, 5 menit lagi jam 10 nih teman Pro 2. Semuanya harus segera berakhir dan Riani juga harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih banget yang udah dengerin Pro 2 sepanjang pagi ini. Nanti di langit ada santai siang ya teman Pro 2. Ada Dewi yang bakal temani kamu sampai nanti di jam 3 sore. Saya teman Pro 2, stay tune dan tetap dengerin 90.8 FM. Happy weekend dan Riani sign out. Teman Pro 2, see you.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dewi Indah Yanti. Teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tenggara bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Sultra mematangkan persiapan pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Kota Kendari pada minggu ketiga atau keempat bulan Oktober tahun 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di salah satu tempat di Kota Kendari yang dihadiri oleh 47 perwakilan pelaku usaha.

Usaha Jasa Keuangan atau PUJK, serta perwakilan event organizer. Kepala OJK Sulawesi Tenggara, sekaligus juga pembina FKIJ Sultra, Bismi Maulana Nugraha, mengatakan bahwa BIK 2026 akan menjadi ruang kolaborasi industri jasa keuangan, pemerintah daerah, UMKM, komunitas, dan masyarakat untuk memperluas literasi serta akses terhadap produk dan layanan keuangan. Sementara itu, teman Pro 2, sejumlah UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara tampil dalam Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 di Jakarta. Ini adalah upaya memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus juga memperluas akses pasar dan jejaring usaha. KKI 2026 digelar pada 20 hingga 23 Agustus 2026 di Jakarta dengan mengusung tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Kegiatan yang merupakan penyelenggaraan ke-11 tersebut menjadi wadah kolaborasi Bank Indonesia bersama dengan 27 kementerian dan lembaga serta 34 mitra strategis untuk memperkuat daya saing, akses pembiayaan, digitalisasi, dan pemasaran UMKM. Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan penguatan UMKM diarahkan pada 3 hal, yaitu bangkit melalui pemulihan usaha, tangguh dengan penguatan struktur dan pembiayaan berkelanjutan, serta berdaya saing melalui inovasi dan perluasan pasar.

1, 2, selamat siang. Saatnya kembali Dewi hadir untuk temani kamu nikmati santai siang di Pro 2. Santai-santai dulu lah teman Pro 2. Weekend loh, ini udah waktunya juga cooling down sejenak dari yang namanya weekday. Ketemu weekend pasti happy ya teman Pro 2. Kalau misalnya sebaliknya, ya udah dibalik aja. Oke, Dewi akan temani kamu dengan lintas nada yang enak di telinga, yang bisa kamu request sendiri. Mau apa? Ayo langsung kasih tahu via WhatsApp di 0821-8830908. Dewi tunggu ya, formatnya kamu ketik nama dulu nih. Nama, terus lagu yang mau kamu dengarkan dan penyanyinya siapa. Langsung teman Pro 2 ya, judul dan nama penyanyinya langsung kamu kirim di WhatsApp kita 0821-8830908.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
2: Teman baru.
1: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Lintas Nada yang satu ini teman Pro 2 kepunyaan Anmes Kamaleng, bukan lagi rumahmu. Tapi teman Pro 2 ini adalah playlist MD ya. Jadi teman Pro 2 kalau mau dengar playlist kamu sendiri, yang kamu pilih, yang kamu request sendiri, kamu boleh bergabung. Gabungnya di mana? Di WhatsApp kita. Jadi gabungnya di WhatsApp Pro 2 0821 88 30908. Kamu bisa bergabung untuk request lagu yang kamu suka, yang kamu pilih sendiri, yang mau kamu dengarkan siang ini di Pro 2. Jangan kemana-mana dulu ya, Hitlist akan balik lagi dengan lagu-lagu yang kamu request lewat WhatsApp kita di 0821 8830908.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Di sudut negeri ini, ada anak-anak yang menyimpan mimpi sederhana. Mereka ingin sekolah, ingin membaca, ingin mengenal dunia lebih luas. Namun, keadaan tak selalu berpihak. Jarak yang jauh, keterbatasan biaya, membuat mimpi itu seolah tertunda. Tapi harapan tak pernah benar-benar hilang. Kini, Sekolah Rakyat hadir, membuka pintu bagi mereka yang sempat terhenti. Memberi kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi lagi. Karena setiap anak berhak punya masa depan, bukan hanya sebagian, tapi semua. Mari kita dukung pendidikan yang merata, agar tidak ada lagi mimpi yang tertunda. Sekolah Rakyat, untuk mimpi yang terus menyala.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu masih menikmati siang di cuaca yang wah terinya di luar sana, teman Radio. Bagaimana rindu dengan yang namanya hujan? Ya namanya manusia ya. Namanya orang-orang kalau misalnya panas itu mintanya cuaca yang adem. Tapi kalau yang adem mintanya yang panas. Oke, kita ada lagi ada di hitlist teman Pro 2. Mau request lagu boleh. Requestnya via WhatsApp di 082188309008. Boleh bergabung untuk request lagu yang kamu suka. Kayak yang satu ini nih teman Pro 2. Ada lintas nada dari Rizky Febian featuring sama Adrian Khalif. Alamak, itu judulnya. Requestan dari Putri Ayu. Terima kasih ya Putri Ayu. Katanya Putri Ayu mau say hi buat teman-teman semua yang mau daftar bintang radio. Yang tidak mau daftar tidak di say hi. Ini Putri Ayu kayaknya alumni bintang radio ya. Ditunggu ya Putri Ayu di ajang bintang radio Indonesia untuk RRI Kendari. Oke lah, kita langsung ke lintas nadanya teman Pro 2. Ada Adrian Khalif featuring Rizky Febian. Alamak.

0: cinta.
1: Requestan dari Putri Ayu, teman Pro 2, Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Alamak. Oke deh teman Pro 2, masih menikmati weekend di Hitlist. Hitlist itu 2 jam ya, sampai jam 12 siang ini. Jadi boleh request lagi lagu yang kamu suka di Pro 2 via WhatsApp di 0821-8830-908. Dewi tunggu requestan kamu. Yang satu ini teman Pro 2, Lintas Nada yang udah di request juga, sudah di request sama teman Pro 2 yang namanya Bernard. Ya, okay. Bernard ini request lagu Budi Doremi Itu Kamu. Ini dia Lintas Nadanya. Katanya spesial buat diri sendiri aja yang lagi me time di hari Sabtu. Hanya

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih menikmati siang di Pro 2 dan waktunya kamu request lagu yang kamu suka, yang kamu pilih sendiri teman Pro 2 dan mau kamu dengar untuk siang ini. Requestnya via WhatsApp di 0821-8830-908. Dewi tunggu untuk kebersamaannya siang ini di Hitlist Pro 2. Kita putar Raim Laude, Suasana Rumah. Lagu ini teman Pro 2 di request dari Natasha. Terima kasih sudah bergabung ya. Langsung Dewi hadirkan untuk kamu Raim Laude, Suasana Rumah.

0: Pernahkah kamu tiba-tiba bantu teman tanpa diminta? Atau cuma sekedar dengarkan curhat mereka? Itu namanya empati. Kemampuan buat ngerasain apa yang orang lain rasain. Dan dari situ, kita bisa tumbuh jadi pribadi yang peka, peduli, dan tidak cuek sama sekitar. Tidak harus bantuin hal besar. Mulai dari hal-hal kecil, kayak bantu nenek-nenek nyebrang jalan, atau ikut galang dana sama komunitas. Semua itu sudah jadi bentuk nyata kebaikan. Anak muda kayak kita bisa jadi motor penggerak perubahan. Karena kebaikan itu nular. Sekali kita mulai, yang lain pun akan ikut. Yuk, jadi generasi yang punya hati, punya rasa, dan tidak ragu untuk bantu sesama tanpa pamrih. Karena kebaikan sekecil apapun selalu berarti besar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Kita ke sana. Lintas Nada ini sudah di request dari Bernard. Udah request lagunya di Pro 2. Terima kasih. Next kita punya Marion Jola, Bebal judulnya, teman Pro 2. Dan siapa hadir untuk nikmati kebersamaan di santai siang untuk Hitlist Pro 2. Hitlistnya bisa di request via WhatsApp di 0821 8830908. Lanjut ya untuk Hitlist Pro 2 di santai siang.

Di sudut negeri ini, ada anak-anak yang menyimpan mimpi sederhana. Mereka ingin sekolah, ingin membaca, ingin mengenal dunia lebih luas. Namun, keadaan tak selalu berpihak. Jarak yang jauh, keterbatasan biaya, membuat mimpi itu seolah tertunda. Tapi harapan tak pernah benar-benar hilang. Kini, Sekolah Rakyat hadir, membuka pintu bagi mereka yang sempat terhenti. Memberi kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi lagi. Karena setiap anak berhak punya masa depan, bukan hanya sebagian, tapi semua. Mari kita dukung pendidikan yang merata, agar tidak ada lagi mimpi yang tertunda. Sekolah Rakyat, untuk mimpi yang terus menyala.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh

RRI Pro 2 FM Kediri, teman terbaik kamu. Pukul 12 hingga 13 kita akan ketemu lagi untuk Mudia Kreatif di Pro 2. Kali ini bakal bahas soal pajak yang berlaku di UMKM.

Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu rumah bagi berbagai agama dan kepercayaan. Dan justru itulah kekuatan kita hidup berdampingan dalam keberagaman. Menghormati perbedaan agama bukan cuma soal toleransi, tapi soal kemanusiaan. Kita bisa punya sahabat yang beda agama, tapi tetap saling dukung dan jaga. Jangan gampang termakan ujaran kebencian atau hoaks. Belajar saling menghargai dari hal kecil. Seperti mengucapkan selamat di hari besar keagamaan teman atau memberi ruang ibadah dengan tenang. Kalau kita bisa jaga harmoni ini, Indonesia akan terus jadi rumah yang damai untuk semua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

RRI Pro 2 FM Kediri, teman terbaik kamu. Bicara soal UMKM, tak lepas juga ternyata dari yang namanya pajak, teman Pro 2. Ada pajak untuk UMKM yang diberlakukan di Indonesia. Nah, teman Pro 2, untuk aturan pajak UMKM tahun 2026 itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Tarif PPh final UMKM tetap 0,5% dari omset dengan batas peredaran brutonya itu maksimal 4,8 miliar per tahun. So, teman Pro 2, khusus untuk wajib pajak orang pribadi, omset hingga 500 juta pertama itu bebas dari pajak. Kita lanjut lagi bahasnya setelah kamu dengar yang satu ini di Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Kembali nikmati siang di Pro 2 untuk muda kreatif. Kita di penghujung kebersamaan teman Pro 2 untuk muda kreatif siang ini. Dan kita bicara soal pajak. Memang kalau dengar kata pajak teman Pro 2 itu yang terlintas di benak kita apalagi ya kalau bukan cuan. So teman Pro 2, ada beberapa ketentuan utama pajak UMKM di tahun 2026 ini. Jadi teman Pro 2, untuk tarif final 0,5% itu tetap ada, tidak ada penghapusan tarif 0,5% bagi pihak yang berhak. Nah, kemudian bebas pajak 500 juta itu UMKM orang pribadi dengan omset di bawah 500 juta setahun. Nah, itu ditekankan lagi bahwa tidak kena PPh. Untuk masa berlaku orang pribadi perseorangan ya tarifnya itu 0,5%, sekarang berlaku tanpa batas waktu selama masih memenuhi syarat omset. Nah, pertanyaannya adalah siapa nih penerima fasilitas? Rupanya faktanya teman Pro 2, penerima fasilitas itu dibatasi. Berlaku untuk orang pribadi, perseroan perorangan ya satu orang, dan juga berlaku bagi koperasi. Juga berlaku bagi bentuk badan usaha seperti CV, firma, PT biasa, dan BUMD. So, teman Pro 2, pekerja bebas seperti dokter, pengacara, influencer, konsultan itu tidak termasuk dalam fasilitas PPh final UMKM yang Dewi maksud ini. Oke, kita tuntaskan muda kreatif untuk siang ini. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, kita akan kembali bersama untuk sport update di Pro 2 Santai Siang.

0: kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

RRI Pro 2 FM Kediri, teman terbaik kamu. Tahun 2026 teman Pro 2 boleh dibilang menjadi periode dinamis bagi dunia olahraga global dan juga nasional. Kenapa? Karena kalau kamu perhatikan teman Pro 2, tahun 2026 ini itu ditandai dengan penyelenggaraan ajang multi cabang akbar seperti Olimpiade musim dingin di Italia, terus juga ada turnamen internasional di dalam negeri, hingga tren kebugaran hibrida yang digalakkan oleh Kemenpora. Jadi yang mana nih yang kamu ikuti teman Pro 2? Yang kamu pantau terus beritanya, yang kamu update terus teman Pro 2? Nah, untuk agenda dan juga kompetisi olahraga 2026 ini itu sudah ada beberapa. Di antaranya adalah satu dulu ya, Dewi Spill, Olimpiade musim dingin 2026 yang digelar di Italia, yang menampilkan 16 cabang olahraga salju dan es dengan partisipasi ribuan atlet dunia. Masih ada beberapa lagi teman Pro 2, Dewi akan kasih tahu setelah kamu dengar yang satu ini.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Kalau kita flashback lagi, teman Pro 2, untuk event olahraga di Indonesia ya, ada Asian Open Figure Skating Trophy 2026 yang sudah sukses diadakan di Jakarta dan mempertemukan 146 skater dari 18 negara. 18 negara, teman Pro 2. Jagoan kamu negara apa? Dan kalau bicara soal event olahraga, teman Pro 2, juga ada Indonesia Sports Summit dan Jakarta Hybrid Race 2026 yang didorong oleh Kemenpora untuk memperkenalkan dan juga memperkuat tren hybrid fitness di Indonesia. Makin keren ya. Pokoknya di dunia olahraga, teman Pro 2, banyak hal yang bisa kita dapat. Sehat, iya dapat. Teman dapat juga. Happy-nya dapat juga. Good mood-nya dapat. Pokoknya kalau misalnya dunia olahraga itu bisa menawarkan banyak hal yang bikin kita tuh jadi happy, teman Pro 2.

102.2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Kalah atau menang di dunia olahraga itu hal yang biasa, teman Pro 2. Orang-orang menyebutnya sportivitas. Orang-orang menyebutnya kalau kalah mungkin besok akan menang. Kalau menang hari ini mungkin ada potensi juga buat kalah di waktu yang lain. Tapi apapun itu, teman Pro 2, yang namanya sportivitas itu sangat penting bagi setiap orang. So, kita lanjut lagi perjalanan sport update kita untuk siang ini di Pro 2. Beberapa event yang sudah digelar maupun juga belum digelar tapi sudah dalam agenda yang akan dilaksanakan di Indonesia, beberapa sudah di wispil tadi ke teman-teman Pro 2. Nah, ada lagi nih satu gelaran olahraga di Indonesia yang jadi pusat perhatian banyak orang. Salah satunya adalah Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN 2026. Ajang pembinaan atlet pelajar tingkat nasional ini berlangsung bulan ini, teman Pro 2, Agustus 2026. Dan tentu saja banyak hal yang bisa menjadi capaian-capaian prestasi di event ini. Oke, acara teman Pro 2 untuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 2026 ini ya diselenggarakan tentu dengan semangat sportivitas. Beberapa atlet berhasil meraih torehan prestasi, menjuarai cabang-cabang olahraga, dan juga tentu ada yang tidak, karena tidak akan semua ya jadi pemenangnya. Ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang kalah, ada yang menang. Itu dia satu ya, teman Pro 2, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Oke, kita lanjut untuk perjalanan sport update. Kita update lagi event-event olahraga yang ada di tahun 2026 ini. Lari dan komunitas itu ada running event. Jadi ada Merdeka Run, ada Women Run, dan ini mendominasi gaya hidup sehat perkotaan untuk tahun 2026 ini, teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: RRF Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita ada di 59 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Segera teman Prudua, kamu bisa ikuti 20 tanggal lagu Indonesia Top 20 RRI Kendari. Jadi tuntas kebersamaan kita teman Prudua untuk sport update di Santai Siang.
1: Prudua FM, teman terbaik kamu.

0: Kendari. 20 tangga lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini.
1: Halo teman Pro 2, Dimas hadir kembali untuk menemani sore akhir pekan kamu di hari Sabtu ini ya. Seneng banget Dimas bisa menyapa kamu lagi. By the way, selamat menikmati akhir pekan kamu. Gimana kabar kamu nih hari ini teman Pro 2? Awal yang bagus ya, semoga jadi motivasi untuk kamu untuk melakukan semua hal baik di akhir pekan ya. Semoga kabar kamu juga baik, sehat dan juga bahagia. Pokoknya apapun aktivitas kamu, lagi sama siapapun kamu di akhir pekan ini, Dimas siap menghadirkan pilihan lagu-lagu asik untuk kamu. Dimana lagi kalau bukan di Indonesia Top 20 Tangga Lagu Pro 2 Kendari. Baiklah teman Pro 2, kita mulai Indonesia Top 20 kali ini dari pendatang baru kita nih. Lagu yang asik banget didengerin dimana aja sambil belajar whistle voice. Ini dia, ada Rimar dengan Lost and Goodbye. Kita dengerin yuk. 20.

0: Masih bertahan dari minggu lalu teman Pro 2, posisi 19 masih ada pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan. Jujur, lagu ini relate banget sama kita semua ya. Pam ini sengaja bikin maknanya tetap luas dan general ya. Jadi bisa relate banget untuk siapa aja, mau itu soal pasangan, keluarga, sahabat atau orang yang pernah hadir di hidup kita teman Pro 2. Jadi menurut kamu ya, udah berapa kali nih kamu, dia atau kita saling memaafkan? Oke, kita lanjut ke posisi 18. Ada pendatang baru kita juga, Dunia Yang Nanti dari Raim Laude. Kita dengerin yuk.
1: 18.

0: Pendatang baru kita juga di posisi 17 minggu ini diisi sama Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman 1/2. Bayangin dunia lagi runtuh tapi kamu tetap asik dansa bareng doi nih teman 1/2. Epic banget ya, kayak di film-film gitu. Nah itu dia vibes magis di lagu terbarunya Roni Parulian yang satu ini. Kolaborasi bareng Randy Padugo dan juga Petra Sihombing ini bener-bener se-estetik itu loh. Creepy tapi romantis parah gitu. Movie videonya juga udah tembus jutaan viewers loh. Dan sekarang lagunya siap nemenin waktu akhir pekan kamu di Sabtu ini. Oke, kita lanjut. Ada yang baru juga dan masih viral nih teman 1/2. Di 1/2 Kendari pastinya. Karena di posisi 16 minggu ini ada Tulus dengan Teh Hijau. Kita dengerin yuk.
1: 16.

Naik 3 peringkat ke posisi 15 minggu ini ada Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Lagi dan lagi ya, Sumpah Matinya versi Selena ini memang gak ada obat, teman Produa, untuk kamu yang pengen nyatain cintanya. Lagu ini setiap hari di request loh sama teman-teman Produa di Hitlist, dan pastinya banyak banget yang suka juga sama lagunya. Jadi bukan gak mungkin kalau nih ya, minggu depan atau minggu depannya lagi, lagu ini langsung legit jadi jawara di tangga lagu kita. Setuju? Oke, next ada Naikila, My Mind Gue, yang naik melejit 6 peringkat dari posisinya minggu lalu. Kita dengerin yuk.

0: mutusin untuk tobat dari sekte galau nih. Dan kali ini lagunya adem, manis, sedikit upbeat gitu ya. Dan ngajakin kita untuk pacaran sehat yang bebas drama gitu. Jadi biar hari kamu gak kusut, masukin aja lagu di playlist akhir pekan kamu ya teman Pro 2. Next di posisi 12 ada lagunya Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Kita dengerin yuk.
1: 12.

Naikila dengan lagunya So Asu naik satu peringkat ke posisi 11 minggu ini, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi masuk ke centil era nih, asik. Merapat yuk. Naikila ini punya anthem yang attitude-nya juara banget karena lewat lagu ini dia tuh menggabungkan musik pop, hip hop bareng ketukan dangdut modern yang asik banget didengerin di akhir pekan ini pastinya.

0: Posisi 9 minggu ini ada Bernadia, Rabun Jauh. Teman Pro 2, kamu pernah gak sih sengaja kabur dari kenyataan karena takut sakit hati? Nah, lagu ini pas banget nih teman Pro 2. Karena lagu Rabun Jauh ini ditulis Bernadia bareng Reni Pandugo dan juga Kamga. Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh punya metafora yang jenius banget. Rabun Jauh di sini bukan soal mata ya teman Pro 2, tapi cerita tentang seseorang di atas panggung yang tetap berusaha mencari tatapan mata orang yang dia sayang di antara lautan penonton. Meskipun semuanya kelihatan buram ya, pasti kita nemuin tuh ya mata orang yang kita sayangin. Asik. So pasti lagu ini dijamin bakal bikin kamu langsung hanyut sama emosinya. Oke, kita lanjut yuk ke posisi 8. Ada It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Kita dengerin yuk.
1: 8.

0: baju kita diisi sama Enna featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Setelah sukses bikin merinding lewat lagu Sesi Potret yang penuh refleksi duka mendalam ya teman Pro 2, Enna ternyata baru aja ngerilis single kolaborasi baru yang gak kalah keren nih. Dan deep banget ya, bareng Momo X Geisha. Judulnya sudah tahu Tuhan Kita Berbeda. Aduh, udah denger belum? Semoga nanti ada kabar baik ya tentang daftar kota yang mau disambangin sama Enna buat nyanyi-nyanyi bareng. Yang pasti salah satunya mudah-mudahan Kota Kendari. Amin. Oke, lanjut ke posisi 6. Masih ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Kita dengerin yuk.
1: 6.

0: Van Seventeen, Jangan Paksa Rindu gitu ya. Setelah lagunya Jangan Paksa Rindu Beda ini viral, Ivan menghadirkan karya dalam format short movie dengan alur cerita yang sinematik banget teman Pro 2. Dan langkah ini jadi cara baru untuk membawa pendengarnya gak cuma nikmatin lagu-lagunya aja, tapi juga ikut masuk ke dalam ceritanya. Jadi proyek short movie Jangan Paksa Rindu juga berhasil mencatat lebih dari 50 juta stream di platform digital loh. Pokoknya konsep yang fresh banget untuk kita yang jadi penikmat musiknya Ivan Seventeen. Oke, lanjut ada It Gitaf, Rutinitas yang turun 2 peringkat dari posisinya minggu lalu ke posisi 4. Kita dengerin yuk.
1: 4.

Teman Pradua, masuk ke top 3 kita di minggu ini diisi sama Sheila on 7, Sederhana. Setelah radio tour di ibu kota dan menggelar tour nostalgia di beberapa kota ya di Indonesia, Sheila on 7 benar-benar bikin kita nostalgia ya teman Pradua, dan jatuh cinta sama momen-momen jadul nih. Ini sih khusus geng milenial ya. Yang pasti lagu Sederhana ini gak bikin bosen, asik banget didengerin di mobil, di rumah, di pantai, di mall, di coffee shop gitu ya, dimanapun, sambil nemenin akhir pekan kamu teman Pro 2. Yaudah kita dengerin yuk.

minggu ini ada lagunya Ghea Indrawari 1000 kali, teman Pro 2. By the way, capek gak sih ya lihat relationship goals orang lain di media sosial? Capek gak sih ngebanding-bandingin hubungan kamu juga akhirnya, teman Pro 2? Nah, lewat lagu ini Ghea tuh mau kasih tahu ke kita kalau hubungan yang nyata itu gak butuh validasi netizen. Yang penting komitmen berdua aja, komunikasi dua arah juga ya. Pastinya lagu ini juga asik banget didengerin pas lagi sama doi nih, teman Pro 2 ya. Sore-sore gini mungkin sambil lihat sunset di Teluk Kendari, di pantai atau di bukit ya, teman Pro 2. Yaudah kita dengerin yuk Ghea Indrawari dengan 1000 kali.

0: Baiklah teman Pro 2, sebelum kita tahu siapa jawara kita di minggu ini, kita rekap dulu posisi 20 sampai posisi kedua di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. Posisi 20 diisi oleh Rimar dengan Lost and Goodbye. Posisi 19 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dunia Yang Dinanti dari Raim Laude ada di posisi 18 minggu ini. Di posisi 17 diisi sama Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Tulus, Teh Hijau, nangkring di posisi 16 minggu ini. Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati, naik 3 peringkat ke posisi 15 minggu ini. Naik 6 peringkat ke posisi 14 diisi sama Nekila, My Mind Gue. Di posisi 13 diisi sama Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 12 diisi oleh Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. So Asu dari Nekila naik 1 peringkat ke posisi 11 minggu ini. Raim Laude dengan lagunya Ikro ada di posisi 10 minggu ini. Naik 6 peringkat ke posisi 9 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 8 diisi sama It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Posisi 7 kita diisi oleh Ena featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 6 kita diisi oleh Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Posisi 5 kita diisi oleh Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Turun 2 peringkat ke posisi 4 minggu ini diisi sama It Gitaf dengan Rutinitas. Shilon 7, Sederhana, naik 1 peringkat ke posisi 3 minggu ini. Dan posisi 2 kita diisi oleh G. Indrawari yang naik 1 peringkat dengan lagunya 1000 Kali.
1: 1.
0: Oke, jawara top 20 tangga lagu Indonesia Pro 2 Kendari minggu ini jatuh kepada masih sama Salsabil dengan Hacu. Setelah mencuri perhatian sejak pertama kali dirilis Seman Pro 2, lagu Hacu milik Salma ini akhirnya sukses menembus posisi puncak di berbagai charts di banyak radio termasuk di Pro 2 Kendari ya. Lagu ini memang mengangkat cerita para pejuang kerja ya, yang lagunya jadi makin membuktikan kalau warna musik barunya Salma ini diterima hangat oleh para pendengar. Sekali lagi, selamat

0: Oke teman Pro 2, 20 tanggal lagu Indonesia Pro 2 Kendari sudah Dimas bagikan ke kamu semua di sore hari ini. Jadi sering request lagu favorit kamu, request lagu artis kesayangan kamu hanya di Pro 2 Kendari. Kamu juga bisa request di jam hitlist ya, setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang Wita. Dan bisa juga request lewat RRI Digital dan di Instagram kita @RRI_Kendari2 dan TikTok RRI Kendari. Sampai jumpa lagi di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu depan. Dimas saya pamit, sampai jumpa teman Pro 2. Jangan lupa untuk dukung terus musik Indonesia.
1: Thank you guys udah dengerin Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini. See you. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
3: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request.
3: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90.

Hai, teman Produa. Welcome back with me, Dimase here. And now I present to you the top 20 international charts Produa Kendari minggu ini. So, how are you, teman Produa? Semoga di sore hari ini kamu kabarnya masih terus dan enjoy menikmati waktu weekend kamu with people that you love the most. Teman Produa, ya, semoga kamu juga masih terus happy juga karena Dimas akan menemani kamu dengan pilihan charts yang keren-keren di Produa Kendari edisi lagu-lagu internasional. So, are you ready? Udah siap belum? Alright, teman Produa, kita langsung mulai di International Charts Produa Kendari posisi 20 minggu ini. Dari new entry kita ada lagunya Cat's Eye Animal yang asik banget didengerin di Sabtu sore ini. So, check this out. 20.

Charts nomor 19 kita ada lagu barunya Jennie, Less Than Lover, teman Pro 2. Lagu alternatif pop ballad yang ditulis dan diproduserin langsung sama Jennie ini khusus untuk merayakan pahit manisnya sebuah situationship. Kalau kamu pernah ngerasa lebih deket ya dari sekedar teman, tapi gak bisa dibilang pacar, pernah terjebak di zona abu-abu kayak gini, saat perhatiannya terasa nyata, mau nuntut lebih, tapi sadar ya kita bukan siapa-siapa.

chart nomor 17 kita diisi sama new entry kita nih, ada Red Velvet with Serving Boy, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang bosan banget sama rutinitas weekend kamu, yang gitu-gitu aja, pengen kabur sejenak untuk nikmatin deburan ombak ya, supaya bisa lupa sama beban-beban kamu. Nah, saatnya mengukir cerita baru nih bersama orang yang paling spesial untuk mengikuti kemana arah angin membawa kita, yang asik banget. Lagunya Red Velvet yang satu ini cocok banget temenin kamu semua main-main di pantai lah ya, teman Pro 2. Jadi makin asik pokoknya nanti. Alright, next ada Shakira, Burma Boy, Die Die di charge nomor 16. So check this out. 16.

ini lagu yang sering banget diputar di Pro 2 Kendari nih, teman Pro 2, yang langsung masuk ke charge nomor 15 kita minggu ini. Ada Eyelid, Do The Dance, yang memang asik banget lagunya. Jadi judul Koreanya tuh Billion Goyanggi, yang menggunakan metafora pepatah Korea, kucing pinjaman. Ada suara meong-meong tadi dalamnya ya. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan kita yang tiba-tiba mendadak jadi sangat salting, canggung, dan bertingkah jaim ketika kita ada di depan orang yang kita sukain. Asik, kamu suka salting nggak, teman Pro 2? Hai. Alright, masuk ke charge nomor 14 kita, ada Baby Monster, I Like It, yang naik 6 charge dari posisinya minggu lalu. Check this out. 14.

Pro 2. Dan apakah lagu ini nanti berhasil jadi jawara di International Charts Pro 2 Kendari? We'll see. Alright, next ada Heart to Heart Root yang naik 7 charts dari posisinya minggu lalu. So check this out.

Naik 2 charts ke posisi 11 minggu ini teman Pro 2 ada Madison Beer with Bad Enough. Jadi teman Pro 2, Madison Beer ini lagi sibuk banget sama era album Locket dan rangkaian Locket Tour yang ternyata punya satu kabar yang bikin fans heboh. Jadi Madison Beer ini resmi bertunangan dengan quarterback NFL, Justin Herbert. Dan kabar ini diumumin langsung lewat media sosialnya akhir Juli kemarin loh. Dari musik sampai kehidupan personal nih ya, Madison Beer lagi punya banyak cerita baik. So, jadi 2026 ini tahun yang cukup besar untuk Madison Beer ya. Thank you.

chart nomor 9 kita di minggu ini ada Stateside dari Pink Panthers. Jadi Pink Panthers ini baru aja ngomongin rangkaian tour dunia An Evening with Pink Panthers yang akan menyambangi Amerika Utara dan juga Eropa, teman Pro 2. Karena lewat lagu Stateside, penyanyi asal Inggris ini kembali menghadirkan warna musik dance pop dan UK garage yang jadi ciri khasnya nih. Lagu ini juga masuk ke dalam mixtape terbarunya Fancy That yang sukses mendapat banyak pujian dari kritikus musik berkat konsepnya yang segar dan juga unik. Alright, next, di chart nomor 8 juga masih ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Check this out. Number 8.

0: Charts nomor 7 kita ada Summer with Homebreaker. Nama Summer ini lagi jadi perbincangan di industri musik internasional ya teman Pro 2. Karena setelah beberapa lagunya viral di TikTok dan masuk berbagai charts global, penyanyi asal New York ini juga diumumin bakal menjadi salah satu penampil di festival musik Austin City Limits 2026. Di tengah popularitasnya yang terus naik, Homebreaker jadi salah satu lagu yang paling banyak diputar juga loh di radio-radio di seluruh dunia teman Pro 2. Alright, kita bergeser ke charts nomor 6 kita yang diisi sama Justin Bieber with Speed Demon. Check this out.
1: Number 6.

0: Top 5 Charts kita diisi sama Mbak Ariana Grande dengan Heather I Made You Love Me. Jujur, ini lagu yang selalu diputar di hitlist Pro 2 Kendari dan di banyak acara di Pro 2 Kendari ya teman Pro 2. Lagunya memang seasik itu nih ya, sekeren itu juga lagunya dari Mbak Ariana yang satu ini. Jadi lagu ini jadi salah satu track yang hadir di era terbarunya Ariana Grande, Petal. Dan lagu ini punya nuansa pop yang emosional juga, tentang rasa bersalah karena udah bikin seseorang jatuh cinta nih. Jadi cocok banget lah buat kamu yang mau masukin di playlist kamu weekend ini teman Pro 2. Okay, next ke charts nomor 4 kita masih diisi sama Bruno Mars with Risk It All. Check this out.
1: Number 4.

0: number 3.
1: Well, charts number 3 kita minggu ini ada lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Asik, super proud ya, karena udah ada di charts nomor 3 nih ya. Karena yang satu ini bagus banget lagunya Taman Pro 2, jadi salah satu lagu favorit Dimas juga. Dan lagu ini jadi bagian dari soundtracknya Toy Story 5. Dan kabar terbarunya, lagu ini baru aja bikin Taylor pecahin rekor sebagai artis dengan nomor 1 terbanyak di Adult Pop Airplay yang ke-16 loh. Jadi gak cuma asik banget didengar, tapi juga sukses bikin sejarah nih. Apakah lagu ini juga akan sampai ke top charts nomor 1 kita? Check this out.

0: Number 2.
1: Next runner up charge kita di minggu ini teman Pro 2, di posisi kedua ada BTS with Swim. ARMY, ada update besar nih. BTS memutuskan untuk nggak mengirim album arirang dan karya mereka ke Grammy Awards 2027. Keputusan ini tuh muncul after Grammy ini memperkenalkan kategori baru, yaitu Best Asian Pop Music Performance. Dan BTS ini menyuarakan ya, mengkampanyekan, berharap musik itu nggak dikotak-kotakan, khususnya musik Asia ya. Jadi sampai akhirnya pihak Grammy ini evaluasi loh. Salut banget. So this is our runner up in top 20 international charts Pro 2 Kendari, BTS with Swim.

0: Alright teman Pro 2, charge kita akhirnya udah sampai ke posisi runner up. But before we finish with the champion of international top 20 Pro 2 Kendari minggu ini, kita recap dulu posisi 20 hingga posisi runner up. Here we go. Di charge nomor 20 diisi sama Cat's Eye Animal. Di charge nomor 19 kita diisi sama Jenny Less Than Lover. Di charge nomor 18 kita diisi oleh Drake jenis STFU. Di charge nomor 17 kita diisi sama Red Velvet with Surfing Boy. Charge nomor 16 kita diisi oleh Shakira and Burna Boy Die Die. Eyelid, Do The Dance, masuk ke charge nomor 15 kita minggu ini. Di charge nomor 14 kita diisi oleh Baby Monster I Like It yang naik 6 charge dari posisinya minggu lalu. Di charge nomor 13 kita diisi sama Tame Impala featuring Jenny Dracula. Naik 7 charge ke posisi 12 ada Heart to Heart with The Rude. Charge nomor 11 kita diisi sama Madison Beer with Bad Enough. Blackpink Go harus turun ke charge nomor 10 minggu ini. Di charge nomor 9 kita diisi sama Pink Panthers Stateside. Di charge nomor 8 kita diisi sama Olivia Rodrigo with Drop Dead. Di charge nomor 7 kita diisi oleh Summer with Homewrecker. Di charge nomor 6 kita diisi sama Justin Bieber with Speed Demon. Ariana Grande, Had The Name She Love Me, naik 6 charge ke posisi 5 minggu ini. Di charge nomor 4 kita diisi sama Bruno Mars with Risk It All. Naik 2 charge ke posisi 3 minggu ini ada Taylor Swift with I Knew It, I Knew You. Dan posisi runner up kita masih diisi oleh BTS with Swim.
1: Number 1.
0: Jawara di International Top 20 Pro 2 Kendari minggu ini jatuh kepada masih lagi-lagi dan lagi ada Nona with Rollerblade, teman Pro 2. Setelah sukses lewat Rollerblade ya dan Work, girl group Indonesia di bawah naungan 88 Rising ini resmi merilis single terbaru mereka bertajuk Hong ya. Uniknya lagu ini mengusung nuansa nostalgia khas Indonesia dengan menghadirkan angkot ya dan fenomena viral Om Tolelet Om yang sempat mendunia pada 2016 silam ya teman-teman. Sambil menikmati

10/2 Kendari sudah di-share ke kamu semua di minggu ini. So thank you so much for listening me di 10/2 Kendari di sore hari ini. Yuk sering-sering request lagu favorit kamu, lagu dari artis kesayangan kamu, hanya di media sosial 10/2

0: dengerin Internasional Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini. See you!
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Sore ceria. Setiap hari, jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: RRI Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu. Baru saja kamu dengarkan 20 tangga lagu baik Indonesia maupun internasional. So teman Prodo di studio Prodo FM saat ini sudah bersama juga dengan Dimas yang nantinya bakal temani kamu melanjutkan perjalanan kita di sore ceria. Dan juga nanti sekaligus dijaga malam, jangan galau malam-malam. Halo Dimas.
1: Hai. It's really been a long time.
0: Ini suara kamu lagi.
1: Iya. Udah lama kayaknya 72 purnama ya. Enggak ketemu di udara ya.
0: Ratusan purnama ya, rangga dan cinta dong.
1: Betul. Gimana kabarnya Kak Dewi?
0: Kabarnya semakin sehat dan
1: luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Benar tadi kata Kak Dewi ya, teman Pradua, nanti Dimas akan menemani kamu di penghujung sore ceria dari jam 4 sampai jam 7 malam dan akan lanjut di jaga malam sampai jam 12 malam nanti.
0: Iya, dong. Pokoknya tetap semangat ya. Oke, thank you. Yo. Selamat bertugas.
1: Siap Kak Dewi, selamat istirahat.
0: Oke, teman Produa, itu dia ada Dimas di Produa, nanti akan temani kamu nikmati sore ceria juga dijaga malam. Dan akhirnya saya pamit. Terima kasih ya untuk kebersamaan kita hari ini, teman Produa. Senang rasanya bisa seru-seruan sama kamu di waktu akhir pekan. Akhirnya saya pamit, sampai ketemu lagi di 90.8 teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Halo Sobat RRI. Kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Kita sering bertanya, Indonesia mau dibawa kemana? Tapi mungkin pertanyaannya harus kita balik. Kita mau membawa Indonesia kemana? Karena kita anak-anak muda yang tumbuh di tanah ini. Di Kendari, di Sulawesi Tenggara, di Indonesia. Kita punya pilihan. Mau cuma jadi penonton atau ikut mengambil bagian. Belajar lebih banyak, berkarya lebih berani, peduli lebih luas, dan membuka lebih banyak kesempatan untuk sesama. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur gak akan datang begitu saja. Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil setiap hari. Jadi, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan kita yang bergerak, kapan lagi? Indonesia adalah rumah kita, dan masa depannya ada di tangan kita. Dari Kendari untuk

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Saatnya Dimas nih ya, yang akan menemani kamu dari sore ceria hingga nanti jaga malam sampai jam 24 malam nanti ya. Gimana kabarnya di hari Sabtu ini teman Pro 2, tanggal 22 Agustus 2026. Wow, Dimas agak gimana ya, exciting iya, agak capek lumayan gitu ya. Karena tadi panas-panasan teman Pro 2, hari Sabtu ini hot sekali ya. Semoga tidak menyurutkan kamu ya dalam beraktivitas di malam minggu hari ini teman Pro 2. Dan Dimas pokoknya nanti jam 4 sampai jam 5 sore akan spesial ya, secara spesial untuk membicarakan ya dan menginformasikan banyak hal terkait Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. So, stay tune terus teman Pro 2 karena nanti banyak banget informasi yang seru dan Dimas akan kasih tahu gimana cara daftarnya dan Dimas juga akan bantu kamu untuk daftar di sore hari ini juga. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Kata siapa kemerdekaan cuma tentang upacara, tentang bendera yang berkibar, atau tentang tanggal merah di kalender? Buat kita yang muda, kemerdekaan adalah tentang apa yang kita lakukan setelah semua itu. Tentang berani punya mimpi, berani belajar, berani bekerja, dan berani menciptakan sesuatu untuk peduli dengan sekitar. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur gak dibangun oleh 1-2 orang, tapi oleh jutaan langkah kecil termasuk langkah kita. Dari anak muda Kendari yang berkarya, dari tangan yang memilih membantu, dari pikiran yang memilih menciptakan, dan dari hati yang tetap percaya Indonesia bisa lebih baik. Dari Program 2 RRI Kendari, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Teman Pro 2, ini sudah banyak ya yang bertanya-tanya dari beberapa hari yang lalu, dari beberapa minggu yang lalu tentang kegiatan atau lomba Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, teman Pro 2. Kemarin banget nih ya, hari Jumat kami datang ya, Pro 2 Kendari dan juga panitia Bintang Radio Indonesia RRI Kendari hadir langsung di UIN Kendari ya untuk sosialisasi sekaligus membuka pendaftaran secara resmi ya Bintang Radio Goes to Campus tahun ini, teman Pro 2. So exciting ya, karena bisa ketemu langsung sama calon-calon bintang radio semuanya tuh di UIN Kendari ya. Banyak banget yang memang bisa nyanyi, jago nyanyi, dan ingin tampil di panggung yang besar gitu. Jadi buat kamu semua yang memang tertarik ya, boleh banget daftar langsung nih, boleh DM sekarang di RRI underscore Kendari-nya 2 atau di Pro 2 Kendari, teman Pro 2. Kenapa? Kalau misalnya kamu ikutan Bintang Radio ya, banyak banget nih benefit yang bisa kamu dapatkan, teman Pro 2. Pertama, yang pasti relasi dong, ya kan? Bisa jadi nanti kamu setiap saat dipanggil sebagai bintang tamu di RRI Kendari kalau misalnya ada kegiatan ya. Relasi kamu juga gak cuma sampai di RRI Kendari aja, tapi nanti kamu akan ketemu sama teman-teman finalis Bintang Radio di Korwil 4, yaitu Makassar, Palu, Bau-Bau, Kendari ya. Itu semuanya nanti akan bergabung, teman Pro 2. Dan lebih hebatnya lagi, nanti kalau misalnya memang kamu nih lolos ya, nanti dari Korwil 4 di Pulau Sulawesi ini kamu akan punya banyak kenalan di Jakarta sana. Yeay, relasi is number one ya, teman Pro 2. Selain itu, kamu juga akan tampil di atas panggung besar ya, yang pasti beda dari konsepnya tahun lalu. Mungkin kamu yang udah pernah tahu Bintang Radio ya, udah pernah join juga, tahun ini pokoknya beda. Apa bedanya, Kak Dimas? Yang pasti tahun ini akan benar-benar kerasa esensi dari panggung besarnya sudah siap. Sekarang saatnya kamu yang jadi bintangnya. Asik. Gitu, teman Pro 2. Dan benefit yang terakhir, pasti nanti kamu akan dapat banyak hadiah ya. Selain nanti ada uang pembinaan, kamu juga nanti akan banyak dapat hadiah dukungan dari para mitra-mitra RRI Kendari, teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi ya? Ayo daftar, coba chat Dimas di Instagram Pro 2 Kendari atau di RRI underscore Kendari-nya 2 ya. Karena tadi udah banyak banget nih yang minta bantuin, Kak, saya sulit daftar, Kak, kok kayak gini ya? Kak, aku gak bisa login dan sebagainya. Hey, tenang aja, hubungi aku, nanti semuanya everything will be alright gitu, teman Pro 2 ya. Mungkin Dimas tunggu, buat kamu yang mau tanya-tanya boleh ya. Buat kamu yang bingung boleh langsung DM aja atau WhatsApp di 0821 8430908 di sore hari ini, teman Pro 2.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Pro 2, ternyata masih banyak juga nih yang bingung tentang persyaratan-persyaratannya. Oke, baik, siap. Karena memang ya, kalau misalnya kita mau ikut lomba, kita juga harus tahu nih, kira-kira lomba ini ada persyaratannya nggak ya? Terus persyaratan atau mekanisme cara daftarnya tuh gimana? Itu benar banget sih, teman Pro 2. Karena jangan sampai kita mau ikut lomba bintang radio, tapi kita bingung apa yang harus kita persiapin terlebih dahulu. Jadi teman Pro 2, persyaratannya adalah kamu ini ya boleh ikutan tapi dengan syarat minimal usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026. Kedua, kamu harus punya kartu identitas yang sah nih, baik itu KTP kah, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau KK ya, kartu keluarga gitu atau akte kelahiran. Nah, kalau bisa, kamu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau punya kartu sejenis ya asuransi yang masih berlaku, teman Pro 2. Belum pernah menjadi juara tingkat nasional, pasti ya. Untuk peserta wanita ya, tidak sedang hamil atau menyusui gitu. Nah, peserta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga manapun, manajemen artis atau agensi yang dapat menyebabkan tuntutan hukum gitu. Memang sih banyak, misalnya kamu ini udah pernah ikutan, udah pernah punya agensi gitu ya, udah pernah masuk ke label gitu, label kamu bilang gak boleh ikutan kompetisi nyanyi ya. Nah kalau kayak gitu berarti kamu belum bisa ikutan Bintang Radio Indonesia gitu. Nah selanjutnya, setiap peserta itu wajib mengikuti akun Instagramnya RRI_Kendari-nya 2 ya. Dan TikToknya juga. Dan harus ya follow juga bintangradio.id, teman Pro 2. Udah itu aja sih, sama setelah persyaratannya kamu baca baik-baik, silakan daftar langsung di www.bintangradio.rri.id. Sekali lagi Dimas bilang www.bintangradio.rri.id ya. Di situ nanti kamu langsung daftar sekarang. Gitu ya, karena kan itu ketika masuk ke sana barnya langsung meminta masukkan email dan kata sandi. Tapi kamu lihat yang paling bawah nih, belum punya akun, daftar sekarang dulu teman Pro 2. Gitu. Nanti tinggal diisi ya persyaratannya, nama, nomor telepon, domisili, tanggal lahir. Tanggal lahirnya ini yang harus benar-benar ditulis atau diceklist dengan benar ya teman Pro 2, jangan sampai salah. Jangan sampai kamu gak bisa daftar atau tidak memenuhi persyaratan karena kamu salah ngisi tahun lahir kamu gitu. Nanti setelah berhasil silakan login dan isi identitas lengkapnya. Siapin identitas diri kayak foto KTP tadi atau foto profil. Karena nanti ketika kamu berhasil menjadi finalis Bintang Radio ya, nah nanti nama kamu, foto kamu akan dipajang di webnya Bintang Radio untuk di vote sama banyak orang. Gitu teman Pro 2, gampang kan? Kalau misalnya kesulitan login teman Pro 2, silakan langsung chat narah hubungnya ya dengan Dimas sendiri di 0895-1891-9928 atau langsung ke RRI Kendari di 0821-8830-908. Gitu ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas karena masih ada sekitar 20 menit lagi nih ya kiranya yang masih bingung untuk pendaftaran Bintang Radio. Karena setelah ini Dimas akan kasih tahu nih lagu-lagunya, karena kan banyak yang tanya juga nih tentang lagu-lagunya. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Baik teman Pro2, sebelum Dimas akhiri ya bincang asik di sore hari ini, Dimas mau kasih tahu kamu semua ya. Jadi buat kamu yang masih bingung, Kak, nanti untuk bikin video menyanyinya kita nyanyi lagu apa? Itu jawabannya adalah lagunya bebas pilihan kamu teman Pro2. Bebas lagu terbaik yang pernah yang dan yang biasa kamu nyanyiin aja gitu, supaya nanti kelihatan bagus banget, best banget gitu teman Pro2. Jadi lagunya boleh kamu pilih sendiri, lagu pop boleh, lagu jazz boleh, lagu kalau dangdut kalau bisa jangan ya atau lagu daerah teman Pro2 gitu. Peka pakai minus one harus banget ya, kalau bisa diusahain pakai minus one ya. Kalau misalnya nggak bisa, akapela aja pakai suara sendiri gitu. Kalau misalnya bingung gimana ya Kak biar nanti nadanya gak kemana-mana, kamu record aja handphone kamu, terus kamu pinjam handphone teman kamu, pinjam handphone orang lain untuk puterin minus one nya gitu teman Pro2, gampangnya. Terus banyak yang nanya, Kak itu yang di Instagram itu tuh lagu-lagu apa, maksudnya info pilihan lagu Bintang Radio 2026. Nah untuk kamu semua teman Pro2 yang nantinya lolos ke babak selanjutnya sebagai finalis Bintang Radio Indonesia 2026 ya, ini lagu-lagu wajib yang dibawakan pada saat penampilan di seleksi 1 dan seleksi 2. Jadi nanti ketika kamu jadi finalis ya, itu nanti akan dua kali seleksi. Pertama itu kamu akan nyanyi lagu daerah ya, lagu daerahnya itu nanti bisa dilihat ya di apa namanya, di Instagramnya RRI Kendari gitu. Lagu daerahnya ada lagu daerah Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jambi, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Papua gitu. Kalau misal lagu popnya apa Kak? Nah kalau lagu pop untuk putranya, untuk laki-lakinya, itu ada lagu dari Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Terus ada Tito Aditya, Lelah Hati. Nah ini dua-duanya itu alumni Bintang Radio loh teman Pro2. Terus selanjutnya ada Tulus, Teh Hijau. Ada Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Dan ada Glenn Fredly dengan Kau teman Pro2. Nah kalau misalnya untuk lagu pop putrinya apa Kak Dim? Nah ada Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Ada Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ini keduanya Bintang Radio loh teman Pro2. Terus ada lagunya Risau dari Atik Cibi nih ya. Terus ada Raisa, Bila, Eat Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Terus Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, dan Mahalini Bawa Dia Kembali. Enak-enak kan lagunya teman Pro2? Jadi ini nanti bisa dipilih kalau misalnya kamu sudah resmi menjadi finalis Bintang Radio. Nanti kita akan tanyain ke kamu, kamu siap menyanyi lagu yang mana gitu. Jadi ayo daftar sekarang yuk Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Yang pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus nanti ya, di akhir bulan ini, which is sudah seminggu lagi. Oh my god. Seminggu lagi ya teman Pro2 ya. Jadi ayo cepat daftar di bintangradio.rri.id ya. Login di situ, usahain kamu bisa langsung daftar sampai ke masuk ke webnya ya. Setelah pokoknya kamu sudah berhasil daftar, kalau misalnya kamu sudah masuk ke dalamnya dengan menyertakan foto profil dan juga kartu identitas kamu. Udah deh, nanti tinggal bikin videonya. Setelah itu, udah deh tinggal tunggu pengumuman dari RRI Kendari. Siapakah yang akan lolos menjadi finalis Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026? Apakah kamu teman Pro2 yang lagi dengerin? Ataukah dia? Apakah bestie kamu? Wah, pokoknya kita tunggu aja nanti tanggal 31 Agustus 2026. Panggungnya sudah siap, ya. Saatnya kamu yang jadi bintang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Teman Pro 2 masuk ke jam 5 sore di hari Sabtu ini ya, teman Pro 2, saatnya kita bergabung ya dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Planner hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Seratus ribu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Pro 2 sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro 2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rion Dada Bumi, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria ya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nadabumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Okay. Kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Pasukan
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Okay.
1: Lalu ada band indinya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih, pas ketemu kita bekerja sama, terus ngeliat performance yang pertama kali dan dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget.
0: Wede.
1: Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak Deep Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren, terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh, gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas Rio?
1: Namanya Ribon Ryota.
0: Ribon Ryota. Ini abang-abang nih, gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya, yeah. Masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribon Ryota ada siapa aja nih, cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribon, aku vokalisnya.
0: Oke. Bang Alan. Terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Gani Lur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh, Gani ya. Gani. Terus.
3: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh, lagi flu.

0: Aduh.
1: Jadi dia gak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi
0: kena flu. Bener.
1: Ada dampak.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, yo ini gimana gini-gini. Aku kasih tau lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Okay.
1: Lewat Nada Bumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Reborn itu dipegang label namanya HK Production Cinere. Nah jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Okay.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya. Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Reborn Ryota. Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Okay. Sekarang kita pengen ngobrol sama Reborn Ryota ya, dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasanya yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Reborn Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Reborn ini dulu kita sudah pernah, sudah sebelum terjadi Reborn ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya. Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih. Dibilang ada, tenang aja, aman.
3: Datanglah. Padahal belum ada.
0: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan. Nah, habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran. Led Zeppelin.
0: Waduh.
2: Yang pas lagi Reborn kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya.
0: Cuma,
2: karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
0: Parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang. Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover. Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi masih on, masih di belum di verified apa belum di approve.
0: Belum di approve ya, masih proses ya.
2: Masih proses.
0: Jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
0: Udah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan covernya enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Apalagi lagu AI ya, enggak boleh. Lebih parah itu. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, seenggaknya yang hadir di sini rock banget loh.
3: Emang kesehariannya begini.
0: Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Gak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Kalau lu gimana nih? Lu dulu nih Gan, lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu tampilan gue gitu.
4: Biar maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita nggak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Gitu.
3: Yang penting rambut dulu.
4: Rambutnya harus nyetem.
0: harus nyetem ya. Kalau Arya.
3: Role model ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa lu menyontoh siapa?
3: Contoh. Antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate, Jakas kate-kate. Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue sangat, gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya. Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayak sih anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
4: Pondasi dulu itu.
0: Pondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak Jenal tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
2: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke.
2: Kayak Gani itu dia ya, influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Arya pun juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
0: Oh iya, Mr. Big sih gokil ya.
2: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh.
2: Untuk, jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Oh masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya. Alpha.
0: Oke, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat performs itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main, gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini. Ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
0: Daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke. Okay.
1: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini gitu, dari Haka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Gokil.
1: Gitu.
0: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja yang
0: nyopet,
1: gondrong.
0: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
0: Oh iya main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu.
0: Oh serius?
1: Iya.
0: Wah gokil.
1: Abis itu bukan berpindah sih, belakang juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia.
0: Iya.
2: Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama.
0: Pertama. Masa Ledangdut itu?
1: Rock itu.
0: Oh rock ya, oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya?
2: Arafik.
0: Iya, dangdut. Cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengkingnya Arafik.
0: Oh, melengking. Oke, okay. Melengkingnya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya.
0: God bless. Oh.
2: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
0: Oh iya.
2: Era-era itulah.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya.
2: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: Iya.
1: Tapi jangan salah loh, vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Dan belajar vokal rock gitu maksudnya
1: Om Rio. Vokal rock. Ya.
0: Oh. Gitu. Tapi
1: supaya untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Oke, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahu nih ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Here we go.

0: Kalian juga dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus hits-hitsnya.
0: Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi oke, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam, tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Ois, iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, dan setelah itu merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat. Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul. Dan,
1: apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa ditabrak, nggak bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya itu kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih.
0: Apa ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Ya ini orang
0: kalau lu cepuin orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Karena maghrib ngelawan arah.
1: Itu aja minta maaf, maaf ya.
3: Motor beda itu Harley.
0: Ya mau negur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Jalan ini tentang hobi lu
1: hobi
0: bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena kan single kita single pertama dan kedua ini kan single.
0: Iya yeah, oke. Okay.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father.
0: Mm-hmm.
1: Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio, Nana Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger. Karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya. Wih. Oke nih aku bilang begitu kan. Nah, kira dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu.
0: Wih.
2: Nah, lagu itu yang udah lama sering kita nggak dengar dari sisi hard rocknya,
0: okay.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock, tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh,
2: gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Tetap easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih?
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong. Jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya. Kita dengerin dulu teman-teman Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil rock ya. Rock banget, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Betul. Kurang lebih ngomonginnya tuh kendaraan.
1: Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gua lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star di Purple.
0: Di Purple.
2: Nah, itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gua kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Ini ada rencana bikin MV enggak deh buat lagu ini?
2: Ada.
0: Oh,
1: kemarin MV-nya baru
0: keluar
1: dari
0: yang Rebel Bapak ya, sama udah ada. Oh.
1: Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: Di MV-in semua tuh ya.
2: Di MV-in
0: semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayang kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Omri ya. Tetetetetet gitu ya. Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
0: Motornya. Chipsnya dono lagi. Oke. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rules-nya. Gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu.
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya. Semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana, Bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alanda, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
3: Mau ngomongin di sini enggak ya?
0: Boleh. Enggak apa-apa diomongin aja. Orang kapan lagi?
3: Orang kan di samping.
0: Iya general lah, yang enggak pakai Harley. Yang pakai Beat gitu.
3: Sebenarnya lawan arah sih kalau bisa sih jangan.
0: Jangan lah ya.
3: Cuman kalau kepepet
1: ngejar waktu.
0: Ya, ngejar waktu. Iya.
3: Timbang kan.
0: Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo. Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan, mana? Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi, emang ini generasi baru dari musik rock ya, gitu Om ya.
1: Betul, jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak.
0: Okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock, kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa. Yes. Gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya enggak?
0: Iya, bener.
1: Tapi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ke-7 apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun-fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, gokil.
1: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong. Oke. Wah, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan
0: tadi. Ya. MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio, jangan lupa.
1: Harus.
0: Harus ya. Oke, teman Brodo, buat lo yang mau nanya nih, boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain. Dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain. Ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih, gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya, ya sih,
1: panjang banget
0: ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah satu dulu deh.
2: Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Mbak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify. Boleh disebut merek?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
2: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Ini Reborn, yeah.
2: Itu yang kita bentuk untuk melawan, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
3: Boleh.
0: Itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah bener kata Om Rio, mungkin hipdut tadi ya?
1: Iya.
0: Rockdut ya, berarti?
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang, tetap genrenya tidak berubah, nih karena rock, tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hipdut juga senang dengar rock dengan ada unsur hipdutnya mungkin gitu.
0: Oh,
1: sah-sah aja itu sih.
2: Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Alan gimana? Kalau dari Bang Alan?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
2: Nah di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh, untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang, atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah dari jawaban mereka itu, masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn.
0: Karena
2: kan membuat karakter itu
0: sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah kan.
0: Iya.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya.
4: Iya.
0: Iya. Tapi kita tadi belum nanya, kalian umur berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Ayo. Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa Bang?
2: Tahun ini
4: dari fontnya aja, handphone kelihatan tuh, bacanya udah mulai
0: udah plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya
2: segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum bisa gini kan.
4: Oh iya, masih pertumbuhan.
0: Oh
4: iya,
0: lu berapa sih?
4: 19.
0: Serius? Wah bohong lu. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Sama Rio dong.
2: Iya. Kelahiran 79.
0: Oh. Berapa ya?
4: Baru 30 akhir lah
2: ya. 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
4: 30 udah mau habis.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? 33. Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orangnya enggak ada disebut ya. Orang pada suruh aku umur kagak mau.
4: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, iya masih relatif muda lah ya. Masih muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya, kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Itu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
1: Terima kasih. Adeknya.
0: Oh iya, benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
2: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi isu utamanya. Betul. Gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten. Iya kan? Betul. Nah, kalau Reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti, dan kalau kita tuh pasti identitas Reborn tuh harus karena ya Mas Rio sendiri udah denger ya dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat, nyawanya masih ada semua.
0: Oh, gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana, Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau dari Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
1: Atraktif. Jangankan orangnya
0: yang mosing, heboh. Mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada kali ya?
2: Mecahin gelas kita. Oh serius.
0: yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya.
0: Iya.
1: Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan. Jadi bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih mohon maaf ya. Kan. Gue nonton pernah di depannya Steve Morse.
0: Okay.
1: Di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila ya.
1: Gila gitu. Ya bukan gitu, tapi ya ternyata ketemu kayak gini anak muda. Udahlah ya ini lokal udah. Kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Pastinya teman-teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di Spro FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap nih. Rocker banget.
0: Rocker ya, banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul, betul, betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu, ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau enggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan, ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu, gitu. Waktu itu pernah aku bikin, aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Wede.
1: Itu sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya? Oke, oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, Cik? Oh gitu ya, gue gak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sampoe pakai apa? Sampo metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock nggak akan pernah bisa mati atau rock nggak akan pernah bisa dihilangkan itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh ya, keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar-pendengar lainnya gitu. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Wih deh, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official.
0: Oke. Okay.
2: Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya ya. Oke.
2: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya.
2: Betul.
3: Ada yang metal, ada yang punk gitu.
2: Betul.
3: Basic itu rock dulu.
0: Rock dulu ya yang penting ya. Oke, kalau gitu. Oke, berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng kalau yang motoran bareng.
2: Boleh, sangat boleh.
0: Boleh.
2: Sangat boleh.
3: Komunitas motornya.
2: Ada.
3: 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Ini motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
0: Semua
3: ketentuan berlaku.
0: Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya ya.
2: Betul.
0: Oke, kalau gitu gak kerasa banget teman produk kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Oke, terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Oke, kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak, jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap. Nanti
1: anak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti proyek-proyek selanjutnya pasti. Ya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye.
4: Teman Pro 2, segenap kru angkasawan angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semua. Dan untuk kamu yang masih berada di jalan, tetap berhati-hati. Jangan lupa untuk berhenti dan istirahat sejenak. Tetap bersama kami dan kembali lagi nanti bersama Dimas di sore ceria hingga pukul 7 malam. Stay tune terus di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Dimas di Sore Ceria ya. Nah, teman Pro 2 semuanya, beberapa hari terakhir mungkin kita masih sering ngelihat kabar di media sosial, di TV gitu ya, tentang daerah tetangga kita, Nusa Tenggara Timur. Tentang gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Flores pada 15 Agustus yang lalu. Tentang rumah-rumah yang rusak, fasilitas umum yang terdampak, listrik yang sempat padam, sampai ribuan warga yang harus meninggalkan rumah dan mencari tempat yang lebih aman. Tapi di tengah kabar tentang bencana itu, teman Pro 2, ada satu hal yang rasanya juga layak banget kita lihat lebih dekat ya, kita dengerin lebih dekat juga. Tentang manusia yang memilih untuk tidak tinggal diam. Di berbagai tempat, masyarakat mulai bergerak. Mungkin salah satunya dari kota Kendari tercinta. Ada yang mengirimkan uang, makanan, obat-obatan, pakaian. Mungkin ada yang turun langsung menjadi relawan di sana. Bahkan dalam momentum perayaan kemerdekaan, masyarakat secara khusus ya, berhasil menghimpun donasi lebih dari 8,89 miliar rupiah untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana di NTT. Ini merupakan bentuk apresiasi yang besar banget, teman Pro 2, karena memang masyarakat bahu-membahu nih, sesama masyarakat ya. Bagi sebagian orang mungkin 100 ribu rupiah bukanlah angka yang besar gitu, 50 ribu mungkin terasa sederhana. Tapi ketika ribuan orang melakukan hal yang sama, sekali lagi Dimas bilang ya, ini masyarakat dan warga ya, memberi sesuatu kemampuan mereka yang kecil itu berubah menjadi sesuatu yang besar pastinya. Karena pada akhirnya gotong royong sesama masyarakat tentang siapa yang paling banyak memberi, bukan tentang siapa yang paling banyak memberi ya, maksudnya teman Pro 2, tapi tentang siapa yang bersedia berkata, saya gak mungkin gak bisa ya, saya mungkin gak bisa ngilangin rasa kehilangan mereka, tapi saya bisa ikut meringankan sedikit bebannya gitu. Untuk teman-teman kita di NTT sana, semoga bantuan terus berdatangan ya. Terima dengan lapang dada, teman Pro 2 ya. Semoga proses pemulihan berjalan dengan baik di sana, amin. Semoga mereka yang sedang berada di pengungsian diberi kekuatan untuk melawan dan melewati hari-hari yang gak mudah ya, teman Pro 2, amin gitu. Dan buat kita yang masih bisa duduk dengan tenang di hari ini, mungkin ini saatnya kita mengingat satu hal, ketika bencana memisahkan jarak, kemanusiaan justru bisa membuat kita terasa lebih dekat. Karena Indonesia bukan cuma tentang tanah yang kita pijak, Indonesia juga tentang orang-orang yang tetap menggenggam tangan saudaranya, bahkan ketika mereka sendiri sedang berduka.

Teman Pro 2, kalau misalnya ngomongin nama Indonesia yang berhasil bikin dunia internasional menoleh, yang pasti nama Agnes Mo ini kayaknya memang gak pernah jauh dari pembicaraan ya. Saat ini lagi viral banget nih namanya Agnes Mo. Hey. Terbaru Agnes ini mencuri perhatian ya lewat perannya sebagai Lila Hoth di serial Reacher Season 4. Dan ternyata responsnya bukan cuma datang dari penonton Indonesia aja nih yang penasaran. Per hari Kamis 20 Agustus 2026, Agnes menempati posisi 6 di IMDb Star Meter bersanding dengan sejumlah nama besar Hollywood seperti Tom Holland, Ella Rubin, Anne Hathaway sampai Christopher Nolan nih. Sementara Allociné, platform asal Perancis, Agnes bahkan masuk ke posisi 3 bintang terpopuler hari itu. Keren banget ya, nama yang selama ini kita kenal dari panggung musik Indonesia sekarang sedang dibicarain dalam percakapan yang sama nih sama nama-nama besar di industri hiburan dunia. Memang sih kalau misalnya kita nonton Reacher di season 4 ya, dari awal oh oke, Agnes kayak gini, terus episode selanjutnya oh ternyata Agnes makin banyak, oh makin kesini, wih makin luar biasa nih actingnya Agnes nih ya di Reacher Season 4 yang resmi tayang di Prime Video sejak 12 Agustus kemarin, teman Pro 2. Ini jadi bukti ya kalau artis Indonesia itu memang punya tempat ya, baik di industri film Hollywood gitu atau di hati para penikmat film di seluruh dunia. Apalagi memang Agnes sudah go internasional ya, teman Pro 2, baik itu di dunia musik maupun di dunia seni peran. Jadi Agnes sendiri juga ngaku nih terharu sekaligus bersyukur ngelihat respon penonton internasional terhadap karakter Lila Hoth nih. Dia juga berterima kasih sama seluruh penggemarnya yang terus membagikan kiprahnya, membicarakan dirinya in a positive way pastinya. Tapi buat kita yang ngikutin perjalanannya Agnes dari dulu, wah, mungkin ada satu hal yang terasa lebih spesial dari sekadar angka IMDb ya, teman Pro 2. Kita tuh memang ngelihat seorang putri Indonesia, Agnes ya, bukan putri Indonesia yang jalan catwalk itu, bukan. Agnes seorang putri Indonesia yang terus membuka pintu ya di panggung dunia gitu. Dan ini juga jadi pengingat untuk kita, teman Pro 2 semuanya. Kadang mimpi yang kelihatannya terlalu besar itu bukan berarti mustahil ya. Mungkin hari ini kita masih stay aja di kamar gitu malam mingguan gitu, atau nyanyi dari panggung kecil, atau dari bikin konten pertama ya, tapi siapa tahu gitu beberapa tahun dari sekarang nama kita juga disebut di tempat yang bahkan hari ini gak pernah kita bayangkan sama sekali gitu. Dan Agnes Mo juga pernah bilang dream big, believe and make it happen. Asik. Siapa tahu ya, dunia emang sedang menunggu karya berikutnya dari Indonesia, salah satunya dari Agnes Monica, teman Pro 2. So, Dimas akhiri dulu ya di pertemuan kita di sore ceria, teman Pro 2. Nanti kita akan lanjut di jam 7 malam masuk ke sesi jaga malam. So, Dimas masih akan menemani kamu nanti hingga pukul 12 malam. Jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas karena Dimas teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Ada agenda menarik yang akan hadir di Kota Kendari di Oktober mendatang. OJK Sultra bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan atau FKIJK Sultra sedang mematangkan persiapan Bulan Inklusi Keuangan atau BIK 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada minggu ketiga atau keempat bulan Oktober. Bukan cuma sekedar expo, BIK tahun ini akan jadi ruang kolaborasi antara industri jasa keuangan, pemerintah daerah, UMKM, komunitas, sampai masyarakat. Salah satu yang menarik akan ada UMKM Expo yang menyediakan ruang untuk lebih dari 40 UMKM Sultra. Jadi pelaku UMKM tidak cuma bisa mengenalkan produknya saja, tapi juga berkesempatan mendapatkan akses terhadap pelayanan dan pembiayaan dari industri jasa keuangan. Buat yang suka aktivitas olahraga, ada juga BIK Night Run dengan kategori 5K dan 10K. Kemudian ada video competition bertema edukasi keuangan yang dikemas dengan pendekatan digital. Jadi literasi keuangan gak melulu harus serius dan kaku. Menariknya lagi, BIK 2026 juga akan dikolaborasikan dengan berbagai layanan publik seperti pasar murah, samsat keliling, SIM keliling, hingga pelayanan pembuatan paspor. Lewat BIK 2026, OJK Sultra berharap masyarakat bukan hanya semakin paham soal keuangan, tapi juga semakin mudah mengakses produk dan layanan keuangan, sekaligus membuka peluang UMKM untuk berkembang. Kita masuk ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Universitas Haluoleo atau UHO mencatat sejarah baru dalam pelaksanaan wisuda. Untuk pertama kalinya, UHO menggelar dua periode wisuda dalam satu hari di hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Total ada 1.506 wisudawan yang resmi dikukuhkan. Sesi pagi diikuti oleh 763 wisudawan dari periode 7, sementara sesi siang mengukuhkan 743 wisudawan periode 8. Para lulusan ini berasal dari berbagai jenjang dan fakultas, mulai dari FKIP, Fakultas Ekonomi Bisnis, hingga Fakultas Kedokteran. Dan dalam momen tersebut, Ketua Senat UHO, Profesor Dr. Haji Jamili MSI, juga menyampaikan pesan yang cukup dalam, karena menurutnya kebesaran sebuah kampus bukan diukur dari megahnya gedung, tetapi dari mutu ilmu, karakter, karya, dan manfaat yang diberikan para lulusannya kepada masyarakat. Termasuk ke informasi terakhir teman Pro 2, sejumlah UMKM binaan Bank Indonesia Sultra sedang membawa produk unggulan daerah ke panggung nasional lewat Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 di Jakarta yang berlangsung 20 hingga 23 Agustus 2026. Ada puluhan produk khas Sultra yang diperkenalkan mulai dari

0: 1 per 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman per 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman-teman Pro2. Dimas masih menemani kamu nih. Yeay, gimana malam hari ini di malam mingguannya teman Pro2? Bener kan ini malam minggu? Dimas aja sampai lupa teman Pro2. Gimana rencana malam minggunya? Jalan kemana nih? Asik, yang lagi jalan sama doi ya kan? Atau jangan-jangan kamu di rumah aja? Ya, sian bener. Intinya gak apa-apa ya, mau kamu di rumah, mau kamu lagi jalan sama doi, lagi nongkrong di coffee shop gitu ya. Atau kamu lagi di luar negeri. Hai. Ya tenang aja, ada Dimas yang akan nemenin santai malam kamu ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi jangan galau karena Dimas akan menyiapkan banyak lagu-lagu asik yang menemani santai malam kamu hingga pukul 12 malam. Jadi ya, are you ready teman Pro2? Kalau misalnya kamu memang lagi galau, sharing-sharing nah. Sharing-sharing ke Dimas ya di 082188309 08 teman Pro2 ya. Karena ya kalau misalnya kamu lagi galau terus dipendam sendiri, rasanya kan gak enak banget kan, iya gak sih? Hati kita tuh butuh diluapkan ya, emosi hati, ekspresi hati gitu. Itu harus dikeluarkan supaya kita juga nyaman, supaya kita juga tenang gitu ya, supaya hati kita juga happy. Masa malam minggu galau? Ya teman Pro2 ya, Dimas akan puterin banyak lagu nih karena di jam 7... Jam 19.00 waktu Indonesia Tengah kali ini Dimas nanti akan membahas Pro2 hits nih di Kendari. Jadi lagu-lagu apa yang sering banget di request dan lagi banyak banget atensi dari kamu semua di Pro2 Kendari pastinya. Ada lagu siapa kira-kira? Kita semua udah tahu ya, dan Dimas juga pasti gak usah spill-spill ya. Karena di hitlist lagu ini itu selalu masuk ke dalam requestannya teman Pro2 semua, baik itu yang ada di Kendari maupun yang ada di Nusantara semuanya gitu. Bener banget, ada lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati, yang masih jadi top chair-nya nih di Pro2 Kendari gitu. Kayaknya lagu Selena Grace sama Andi Rianto ini masuk loh di Indonesia Top 20 Pro2 Kendari teman Pro2. Jadi kalau misalnya lagunya Selena ini mau terus sampai ada di puncaknya Top 20 Indonesia tangga lagu ya, jadi request terus di hitlist ya. Malam ini juga Dimas akan puterin nih spesial untuk kamu di awal jaga malam kita. Asik.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Bener ya kata Ariel Noah sama Raisa, teman Pro 2, rindu itu berat tapi tidak dengan kita. Asik. Lagunya Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi ini masuk ke top 20 tangga lagu Pro 2 Kendari, teman Pro 2, di posisi 12 nih ya. Nah, lagunya Raisa sama Ariel Noah ini memang salah satu lagu yang sering banget diputar di Pro 2 Kendari juga ya, di hitlist atau di program-program lain teman Pro 2, dan pastinya punya atensi besar nih untuk kita anak muda yang lagi ngerasain cinta-cintaan atau romansa gitu ya di momen-momen sekarang nih. Kayak lagunya cocok banget didengerin di malam-malam minggu kayak gini ya, di pinggir teluk gitu, atau lagi makan malam dinner gitu ya, atau pas lagi di mobil. Asik. Ini kayak Senang Dengar Suaramu Lagi, kalau misalnya kita bedah lagi liriknya teman Pro 2, ini tuh kayak udah lama gak ketemu sama doi, mungkin crush kita, mungkin cinta pertama kita, terus akhirnya ketemu lagi dan akhirnya gak ada jarak deh di antara mereka berdua lagi. Asik. Apakah itu akan terjadi sama Dimas juga? Atau sama kamu teman Pro 2? Lagu mah ya itu kayak gubahan lirik puitis aja ya, yang jadi representatif hati orang-orang atau hati si pencipta liriknya gitu ya. Kita yang mendengarkan hanya bisa merasakan aja ya, teman Pro 2. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita ngomongin lagu yang hits banget di Pro 2, ini ada lagi yang Dimas mau kasih ke kamu yang pasti asik banget kita dengerin di jam-jam sekarang ya. Karena kalau misalnya tadi kita diceritain sama Noah, sama Ariel Noah sama Raisa, itu tentang cerita pertemuan dua insan yang dulu pernah suka-sukaan dan akhirnya ketemu lagi ya, akhirnya udah gak ada jarak lagi gitu. Sekarang ini lagu tentang cinta juga ya, lagu romansa yang dibalut sama hipdut gitu, hip hop dangdut miliknya Naikila dengan My Mind Gue. Nah, ini juga salah satu lagu yang sering banget di request sama kamu teman Pro 2. Udah gak sabar pengen dengerin, kita sambil dengerin My Mind Gue, terus ada lagu Tulus selanjutnya ya, Teh Hijau, yang juga jadi lagu di Bintang Radio Indonesia 2026 nantinya. Enjoy teman Pro 2.

Tadi ada Walls Akhir Zaman 82 dari Roni Parulian ya, yang ada di posisi ke-11 di Indonesia Top 20 Pradua Kendari, teman Pradua. Lagunya asik banget ya, karena Roni suara khasnya selalu kena di hati kita nih, para pendengar musiknya Roni Parulian ya, teman Pradua, apalagi para fans-fansnya nih. Roni Parulian pasti menghadirkan nuansa dansa yang magis dalam lagu barunya ya, Walls Akhir Zaman gitu, yang jadi gerbang album keduanya dengan sentuhan Petra Sihombing nih sebagai produsernya. Asik, sama liriknya dibantu sama Randy Pandugo, cakep banget ya. Video musiknya juga nampilin konsep pasca apokaliptik nih, yang sinematik, tentang sepasang kekasih yang berdansa di tengah kekacauan dunia gitu ya. Emang pas banget ya teman Pradua, dari videonya yang sinematik, yang gak kepikiran gitu ya teman Pradua, bikin pasca apokaliptik nih teman Pradua, kayak Walls Akhir Zaman gitu. Dari lirik dari judulnya aja kita berpikir ini lagu ceritanya tentang apa ya. Katanya ya mereka menikmati kehancuran dunia dengan dansa nih sebelum memang berakhir semuanya gitu. Dan fun fact-nya ternyata teman Pradua, musik videonya sudah ditonton jutaan viewers ya. Wih, mantep banget nih Roni Parulian. Pokoknya lagu ini kalau misalnya masih mau kamu terusin ya, masih mau kamu jadiin top charts di Indonesia Top 20 Pradua Kendari, terus-terus request ya teman Pradua. Kayak lagu yang satu ini juga nih, ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti, yang lagunya lagi dicintain sama semua anak-anak muda di kota Kendari nih ya. Karena pas Dimas kemarin mampir ke UIN Kendari ya, hampir semuanya nyanyi bareng dari lagunya Raim Laude yang Dunia Yang Nanti ini. Jadi memang enak banget juga didengerin di malam-malam di malam minggu ini. Dan semoga ya lagu yang Dimas kasih ke kamu malam ini juga jadi representasi hati kamu yang sedang baik-baik saja pastinya.

Ada Rimar, Lost in Goodbye, One for Two. Ini jadi salah satu lagu favorit Dimas juga ya. Kenapa? Karena waktu Dimas kan pernah ya membantu Rimar ya, waktu di salah satu label musik di Jakarta, One for Two. Ketika Dimas melihat Rimar ini menang di ajang pencarian bakat itu ya, One for Two di Indonesian Idol, ini Dimas langsung mikir, Rimar pasti jadi penyanyi yang paling diperhitungkan di Indonesia. Terbukti ya, single yang paling baru nih, Lost in Goodbye, Rimar publis dengan nuansa yang beda banget gitu. Ada whistle-whistle-nya gitu. How can I stop thinking about you? Fales Dima. Tapi emang seenak itu lagunya teman Pro 2. Bahkan teman-teman penyiar lain tuh nanya, ini lagu siapa ya, kok enak banget gitu. Gak salah dong kalau misalnya Rimar, Lost in Goodbye langsung masuk sebagai new entry kita di top 20 Indonesia Pro 2 Kendari. Iya kan? Coba kalau misalnya kamu lagi santuy gitu ya, coba dengerin lagu Rimar, Lost in Goodbye, baik itu di Radio Pro 2 Kendari, streaming atau lewat platform musik favorit kamu, teman Pro 2 gitu. Oke, Dimas harus akhiri nih perjumpaan kita di jam 7 ke jam 8 ini ya di Pro 2 Hits. Nanti di jam 8 Dimas akan buka topik untuk kamu semua ya, kira-kira ada hal seru apa nih yang terjadi setelah seminggu ini, teman Pro 2. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: bukan monyet, Bi, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
0: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet

0: Yeah.
1: Masuk di jam 8 malam teman Pro 2. Pernah gak sih kamu dengar kalimat nih, anak sekarang dikit-dikit mental health ya kan, sedikit-dikit healing. Dulu kita juga susah tapi ya dijalanin aja. Pernah denger itu gak? Malam ini kita coba lihat dari sisi yang beda ya teman Pro 2. Karena ada satu data yang cukup bikin kita lebih ingin memperdalam gitu ya. Karena berdasarkan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey atau INMPS, sekitar 1 dari 20 remaja Indonesia usia 10-17 tahun itu ngalamin gangguan mental atau mental health dalam 12 bulan terakhir, yang angkanya tuh sekitar 2,45 juta remaja. Wow. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semua anak muda itu sekarang lemah ya teman Pro 2. No. Survei yang sama juga menemukan sekitar 1 dari 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental, meskipun gak semuanya memenuhi kriteria gangguan mental. Artinya apa? Bisa jadi anak yang dari luar kelihatannya biasa aja gitu ya, masih sekolah, masih ngampus gitu, masih nongkrong, masih ketawa-ketawa gitu ya di tongkrongan, atau bahkan masih terlihat happy di media sosial gitu, masih bisa bercanda gitu, ternyata sedang menghadapi tekanan yang gak kelihatan. Pertanyaannya untuk kita semua malam ini teman Pro 2, menurut kamu anak muda zaman sekarang benar-benar lebih lemah menghadapi tekanan atau justru tekanan hidup yang semakin berbeda? Jujur, ini pertanyaan yang sulit ya, yang sulit Dimas jawab gitu. Karena kalau misalnya kita generalisasi ya, Gen Z kah atau Gen Millennial kah, rasa-rasanya di usia Dimas sekarang mungkin jawabannya ya tekanan hidup yang semakin berbeda gitu ya. Kalau misalnya anak muda zaman sekarang mungkin ya lebih sulit menghadapi tekanan di lingkungan ya, sekolah, kerja, dimanapun gitu ya. Tapi apakah tuntutan sekolah, pekerjaan, keluarga, pertemanan, medsos, sampai kebiasaan membandingkan hidup kita dengan orang lain itu membuat generasi sekarang punya tantangan yang berbeda teman Pro 2? Nah itu dia sih yang nanti akan kita perdalam kali ya. Jadi jangan cuma bilang mental lemah atau generasi sekarang tuh manja-manja gitu. Kita ngobrolin dulu malam ini, sebenarnya yang berubah itu mental anak mudanya atau dunia nih, tempat kita tumbuh teman Pro 2.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk

Teman Pro 2, malam ini Dimas mau kasih satu pertanyaan yang mungkin sederhana ya, yang dari tadi Dimas lemparin ke kamu nih, tapi jawabannya belum tentu gampang. Kalau seseorang masih bisa ketawa, bercanda, pergi nongkrong, ya kan? Bahkan aktif di media sosial, apakah itu berarti dia pasti baik-baik aja teman Pro 2? Belum tentu. Karena data dari I6 HS 2022 itu menunjukkan sekitar 15,5 juta remaja Indonesia mengalami kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Jadi dari jumlah data tersebut, sekitar 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Dan ada satu hal yang menarik nih teman Pro 2, dalam temuan I6 HS ini hanya sekitar 2,6% remaja dengan masalah kesehatan mental yang menggunakan fasilitas kesehatan mental atau konseling dalam 12 bulan terakhir. Nah, ini tuh membuat kita semua jadi berpikir ya, jangan-jangan selama ini banyak orang yang cepet bilang kayak, eh kamu kenapa sih gitu, daripada bertanya are you okay gitu, kayak mereka lebih FOMO daripada mereka care ya, jadinya careless daripada caring gitu. Atau malah ketika kamu cerita ya ke orang lain dan ngerasa sedang ke pressure atau ngerasa berat gitu ya, respon orang itu justru kayak, kamu tuh terlalu mikirin masalah kamu, kamu terlalu mikirin orang, kamu terlalu mikirin, terlalu dengerin atau ngikutin kata orang gitu. Nah padahal setiap orang punya cara beda ya dalam menghadapi tekanan ya teman Pro 2 ya. Jadi malam ini, kenapa ya orang sering memilih diam ketika sedang menghadapi masalah teman Pro 2? Apakah takut dianggap lebay, takut dihakimin, takut merepotkan orang lain, atau memang sejak kecil kita terbiasa dengan kalimat, ih jangan cengeng gitu, harus kuat, apalagi kamu laki-laki harus kuat gitu. Ya gitu, mungkin teman Pro 2 paradigma yang dibangun dari budaya gitu ya, dari lingkungan, itu bisa jadi berpengaruh sama cara kita menghadapi pressure, tekanan di usia-usia muda gitu. Apakah kita udah cukup pandai mendengarkan, pandai mengontrol emosi, atau selama kita terlalu cepat memberikan penilaian sama orang lain? Itu kan balik lagi ke diri kita sendiri gitu teman Pro 2.

Teman Pro 2, ya di penghujung jam 8 ini ya, sebelum kita mulai nanti sesi gitu, sesi sharing time-nya, Dimas pengen bilang kamu nih harus kuat ya teman Pro 2, karena ya banyak orang yang bilang kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh rewel, cengeng dan sebagainya. Gak apa-apa gitu ya, kalimatnya sederhana ya, kamu harus kuat. Sederhana banget kan, niatnya baik gitu. Tapi pernah gak sih kita berpikir sebenarnya kuat itu harus selalu berarti menghadapi semuanya sendirian? Data INEMHS ini menunjukkan sekitar 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Dan sekitar 1 dari 20 remaja mengalami gangguan mental. Artinya, pembicaraan tentang kesehatan mental di jam 8 malam ini bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita, teman Pro 2. Bisa aja ada teman kita yang sedang menghadapi tekanan, ya kan? Bisa aja ada anggota keluarga yang sedang merasa kewalahan. Bisa aja ada orang yang kelihatannya paling ceria, justru lagi butuh seseorang untuk mendengarkan, gitu. Malam ini, sebenarnya ya, Dimas mencoba untuk ngajak kamu kuat dari bentuk yang sebenarnya gitu. Kuat dalam sikap, kuat dalam bicara, kuat dalam hati, kuat dalam mindset, pikiran. Intinya kuat teman Pro 2 gitu. Karena kalau misalnya kita bicara tentang mental health, kalau misalnya kamu beneran sendiri, ya kamu gak akan kuat. Makanya kamu butuh orang lain untuk mendengarkan, untuk ngobrol, untuk sharing dan sebagainya gitu. Dan keberadaan sahabat itu jadi salah satu penyembuh ya, gangguan kesehatan jiwa atau mental teman Pro 2 gitu. Jadi jangan sampai kamu selalu ngerasa sendiri gitu ya. Cari teman-teman yang sefrekuensi sama kamu gitu. Dan pokoknya harus selalu kuat, intinya itu ya teman Pro 2 ya. Dimas tutup obrolan kita di jam 8 malam ini. Nanti jam 9 kita masuk ke sesi sharing time. Buat kamu yang mau ngobrol sama Dimas boleh banget di 082188309908 ya. Nanti kita akan bahas sharing time di jam 9 malam sampai jam 10.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

masuk di jam 9:30 malam nih teman Fredua di sesi sharing time gitu ya. Jam segini kadang ya kita hari ini entah kemarin seminggu ke belakang itu sudah berbaik hati dengan banyak orang gitu. Sudah selalu mengerti banyak orang gitu tanpa kita sadarin. Sebenarnya kita juga udah berbuat baik hati gak sih gitu terhadap diri kita sendiri, mengerti diri kita sendiri gak sih gitu. Jangan-jangan kamu terlalu sering ngertiin orang lain sampai kamu lupa ngertiin diri kamu sendiri teman Pro 2. Misalnya kayak teman kamu batalin janji, kamu bilang ya udah deh nggak apa-apa mungkin dia sibuk gitu. Teman kamu balas chat lama atau doi deh ya kan, doi tuh balas chat lama banget. Terus kamu bilang mungkin dia lagi banyak urusan gitu. Semua orang kamu pahamin teman Pro 2, tapi giliran kamu yang capek, siapa yang mau pahamin? Nah, jadi orang baik itu memang keren ya, punya hati yang lembut, nggak gampang marah kayak ini mas. Mudah memaafkan, nggak suka membalas perlakuan buruk dengan hal yang sama kayak Dimas. Apa sih Dim? Tapi ada satu hal nih yang penting juga teman Pro 2. Baik hati bukan berarti harus selalu mengalah. Nah ini harus di underline ya, harus di bold gitu. Kamu nggak boleh bilang enggak gitu. Boleh-boleh aja gitu. Terus kamu juga boleh punya batas gitu. Kamu boleh memilih menjauh dari situasi yang membuat kamu tuh gak nyaman teman Pro 2. Dan kamu tetap bisa jadi orang baik kok meskipun gak selalu tersedia gitu untuk semua orang gitu. Jadi malam ini menurut kamu kapan nih seseorang bisa dibilang terlalu baik? Apakah ketika dia selalu mengiyakan permintaan orang pertama, ataukah ketika dia terlalu takut mengecewakan orang lain gitu? Ini enak banget sih kita bahas di malam hari ini gitu. Jangan sampai kita sibuk jadi tempat nyaman untuk orang lain, tapi ternyata lupa membuat diri kita sendiri nyaman. Auuu.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Masih bersama Dimas Man Pro 2 di Sharing Time. Ada suara kodok ternyata. Teman Pro 2 siapa nih yang masih susah banget untuk bilang tidak gitu. Ada teman yang minta tolong, ya boleh diajak pergi padahal mau istirahat, iya deh gitu. Dimintain bantuan padahal tugas sendiri belum selesai, yaudah aku bantuin gitu. Padahal setelah itu sambil ngerjain semuanya dalam hati, aduh aku butuh bantuan orang. Pasti terjadi sama kita semua toh. Nah sebenarnya mengatakan tidak itu bukan berarti kita jahat. Kadang kita memang takut ngecewain orang, takut dianggap egois, takut terjadi kerenggangan gitu ya, atau takut orang lain berpikir kenapa dia ya, kok beda sih gitu. Padahal manusia juga punya batas loh, gak semuanya mungkin selalu punya waktu, tenaga, dan juga energi untuk semua orang, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya hari ini kamu memang gak bisa bantu orang, ya bilang aja, maaf, hari ini saya belum bisa bantu, gitu. Ada kata maafnya gitu, yang sopan gitu ya. Ini tuh bukan kejahatan. Ini namanya kenalin batas diri. Nah menariknya, orang-orang yang benar menghargai kita tuh seharusnya juga bisa memahami ketika kita bilang enggak, teman Pro 2. Kayak misalnya ya teman kita sendiri lah, bestie gitu. Biasanya lu bilang iya, biasanya lu bantu gue, ya udah deh, lain kali aja ya, istirahat lu. Misalnya kayak gitu, teman Pro 2 ya. Nah tapi pasti ada beberapa orang yang itu tadi gak bisa lepas dari kata tidak, teman Pro 2. Dari ajakan teman kah, dari ajakan keluarga kah, permintaan bantuan orang lain pokoknya ya. Atau chat, eh bisa Pi minta tolong sebentar gitu. Yang ternyata ujung-ujungnya 2,5 jam. Aduh, namanya juga hidup ya. Gak jauh-jauh dari orang lain intinya, teman Pro 2 ya. Intinya apa? Ya, meskipun kita ini susah bilang tidak, ya jangan sampai kita menyusahkan diri sendiri deh gitu. Setelah bantuin orang lain, ya jangan sampai kamu berharap feedback yang sama aja sih. Kalau dalam, kalau menurut Dimas Man Pro 2, kayak if you do good, good things will come back to you. Jangan diminta balik gitu. Intinya ya udah, berani bilang tidak.

Teman Pro 2, malam ini kita belajar satu hal sederhana ya. Menjadi orang baik itu gak harus selalu mengalah. Kamu boleh peduli sama orang lain, tapi jangan sampai lupa peduli sama diri kamu sendiri ya. Kamu boleh memaafkan, tapi juga boleh punya batas. Kamu boleh membantu, tapi kamu juga boleh bilang, sorry, kali ini saya belum bisa. Gitu. Karena menjadi baik bukan berarti harus membuat semua orang senang ya, teman Pro 2 ya. Kadang jadi baik juga kita berani jujur sama diri kita sendiri tentang apa yang bisa dan gak bisa kita katakan atau kita lakukan gitu. Jadi buat kamu yang malam ini mungkin lagi belajar lebih tegas, gak apa-apa. Buat kamu yang lagi belajar bilang tidak tanpa merasa bersalah, gak apa-apa. Dan buat kamu yang masih memilih untuk tetap baik meskipun pernah diperlakukan tidak baik gitu, pertahankan hatimu yang baik itu ya, teman Pro 2 ya. Tapi jangan lupa jaga diri kamu sendiri juga gitu. Itu ya. Meskipun banyak orang apa ya, memandang kita negatif gitu. Ih, dia baik terus, kapan jahatnya? Hey. Atau misalnya ada orang yang pernah memperlakukan kita tidak baik gitu. Enggak apa-apa. Kita tetap baik hati juga aja gitu. Itulah pancaran hati kita yang sebenarnya gitu. When they hurt us, just keep smiling gitu. Itu aja teman Pro 2 yang bisa Dimas bagiin ke kamu di sharing time di malam hari ini. Nanti di jam 10 kita akan masuk ke sesi Story in Radio. Jadi nanti sambil Dimas bagikan ya Story in Radio, sambil Dimas putar juga lagu-lagu yang bisa menemani kamu istirahat di malam minggu ini. So stay tune terus teman Pro 2 di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: sebuah kota kecil, hiduplah seorang lelaki bernama Arka. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia, hanya sosok biasa yang setiap pagi berjalan menyusuri gang sempit dengan langkah yang sama dan tujuan yang seringkali terasa samar. Hidupnya dipenuhi pekerjaan serabutan, kegagalan yang berulang, dan harapan yang kerap runtuh sebelum sempat berdiri tegak. Arka tumbuh dalam keterbatasan. Sejak kecil, ia belajar bahwa hidup tidak selalu ramah, namun ia juga belajar satu hal penting, berhenti bukan pilihan, meski lelah sering datang tanpa permisi. Ia terbiasa bangun lebih awal sebelum matahari terbit, dan pulang lebih larut dari senja, membawa tubuh yang letih namun tekad yang tidak pernah padam. Hari-hari Arka berjalan perlahan, kadang terasa tidak bergerak sama sekali, kadang berlalu begitu cepat. Ia pernah berada di titik ketika mimpi terasa terlalu tinggi untuk diraih dan kenyataan terlalu berat untuk ditanggung. Banyak rencananya yang gagal, banyak pintu yang tertutup, dan tidak sedikit orang yang meragukan kemampuannya. Namun, di balik semua itu, Arka tetap memilih melangkah, meski hanya sejengkal setiap hari. Ia mulai menata hidupnya dari hal yang paling kecil, disiplin, jujur, dan setia pada proses. Tidak ada keajaiban besar yang datang tiba-tiba. Yang ada hanyalah konsisten yang diam-diam membentuk perubahan. Sedikit demi sedikit kepercayaan orang lain tumbuh. Kesempatan mulai berdatangan, meski tidak selalu mudah dan tidak selalu sesuai harapan. Suatu ketika, Arka menyadari bahwa ia tidak lagi berjalan di tempat. Ia memang belum sampai di puncak, namun ia sudah jauh meninggalkan titik awalnya. Luka-luka lama masih ada, tapi tidak lagi menyakitkan. Kegagalan masa lalu tidak hilang, tapi telah berubah menjadi pelajaran yang menguatkan langkahnya. Arka belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang paling kuat bertahan. Bahwa keberhasilan bukan soal tepuk tangan, melainkan ketenangan saat menoleh ke belakang dan menyadari betapa kuat dirinya telah menjadi. Pada akhirnya, Arka tetaplah orang biasa. Namun dari keteguhan yang sederhana itulah, ia membuktikan bahwa ketekunan yang sunyi mampu mengubah nasib. Ia tidak mengalahkan dunia, tapi berhasil mengalahkan keraguan dalam dirinya sendiri. Dan dari situlah, kisah hidupnya menjadi inspirasi bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia tidak pernah berhenti mencoba.
1: Story in Radio.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Di sebuah kampung kecil di pinggir kota, hidup seorang perempuan bernama Saras. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang jauh dari kata sempurna, namun penuh keteguhan. Rumah kayu tempat ia dibesarkan sering bocor saat hujan, lantainya dingin, dan dindingnya tipis. Namun, di sanalah ia belajar arti keluarga. Ayah Saras adalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak menentu. Setiap pagi, ia berangkat dengan langkah pasti, meski wajahnya sering nampak lelah. Ibunya menghabiskan hari dengan mengurus rumah dan menerima jahitan kecil-kecilan. Tangannya jarang berhenti bergerak, seolah lelah bukan pilihan. Saras sebagai anak sulung, terbiasa membantu sejak kecil. Ia belajar menunda keinginan dan memahami keadaan tanpa banyak bertanya. Masa kecil Saras dipenuhi kesederhanaan. Ia sering melihat orang tuanya menahan diri demi kebutuhan anak-anaknya. Pakaian baru bukan hal yang rutin, dan mainan hanya sekedar pelengkap kebahagiaan. Namun, dari keterbatasan itu, Saras tumbuh dengan rasa empati yang kuat. Ia peka terhadap sekitar dan tak biasa melihat kehidupan apa adanya. Suatu waktu, keluarganya berada di titik terendah. Ayahnya sempat kehilangan pekerjaan dan suasana rumah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Kecemasan terasa di setiap sudut, namun tak ada yang benar-benar runtuh. Saras melihat bagaimana ibunya tetap bangun lebih awal dan ayahnya tetap berusaha mencari jalan. Dari situ, ia belajar bahwa keluarga bukan tentang bebas dari masalah, tapi tentang tidak saling meninggalkan saat masalah datang. Tahun-tahun berlalu, Saras tumbuh dewasa. Ia berhasil melanjutkan pendidikan dengan segala keterbatasan. Setiap pencapaiannya bukan hanya miliknya, tapi milik keluarganya. Ia membawa nilai-nilai yang tertanam kuat sejak kecil. Kerja keras, ketulusan, dan rasa tanggung jawab. Dunia di luar rumah tidak selalu ramah, tapi ia sudah ditempa oleh kehidupan. Ketika Saras akhirnya mampu berdiri di atas kakinya sendiri, ia kembali menoleh ke rumah itu. Rumah yang dulu terasa sempit kini menjadi tempat yang paling luas maknanya. Di sanalah ia memahami bahwa keluarga tidak selalu mampu memberi segalanya, tapi selalu berusaha memberikan yang terbaik.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian

0: Usia ketika cinta seharusnya terasa utuh. Laras justru dipenuhi patah yang sunyi. Ia pernah percaya bahwa perasaan yang tumbuh dengan tulus akan menemukan jalannya sendiri. Namun, hidup tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Laras mencintai dengan cara yang sederhana. Ia memberi waktu, perhatian, dan kesabaran tanpa banyak menuntut. Ia menaruh harapan pada seseorang yang ia anggap rumah, tempat pulang setelah hari-hari yang panjang. Sayangnya, cinta itu berjalan satu arah. Dan perlahan, ia menyadari bahwa tidak semua yang dijaga akan memilih untuk bertahan. Perpisahan datang tanpa drama, hanya menyisakan ruang kosong yang sulit dijelaskan. Hari-hari Laras terasa datar, seolah warna hidup memudar. Ia tetap menjalani rutinitas, tersenyum di luar, namun menyimpan letih di dalam. Kegagalan cintanya membuatnya mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Seakan kekurangan adalah alasan mengapa ia ditinggalkan. Waktu menjadi guru yang tidak ramah, tapi jujur. Laras belajar bahwa kehilangan bukan selalu tentang ditolak, melainkan tentang dilepaskan. Ia mulai menata kembali hidupnya, perlahan dan rapuh. Ia mengisi hari-hari dengan hal-hal kecil yang dulu sering ia abaikan, memberi ruang pada dirinya sendiri untuk bernapas tanpa beban ekspektasi. Dalam keheningan itu, Laras menemukan kekuatan baru. Ia menyadari bahwa cinta yang gagal tidak menghapus nilai dirinya. Justru dari luka itu, ia tumbuh lebih mengenal batas dan kebutuhan hatinya. Ia tidak lagi memaksa bertahan di tempat yang tidak memilihnya. Kegagalan cintanya tidak menjadikannya pahit. Ia justru belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa, dimulai dari dirinya sendiri. Dan di titik itu, Laras mengerti bahwa tidak semua kisah harus berakhir bersama untuk menjadi bermakna.
1: Story in Radio.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

Teman Pro 2, dengan berakhirnya Star In Radio di malam hari ini, Teman Pro 2, maka berakhirlah sudah ya rangkaian acara yang Dimas berikan ke kamu di program 2 RRI Kendari hingga pukul 11 malam hari ini. Nanti di jam 11 menuju ke jam 12 malam, Dimas akan memberikan sajian just music ya. Hanya musik-musik yang ringan yang akan menemani istirahat Teman Pro 2 semuanya hingga ke peraduan. Jadi Dimas mau ngucapin terima kasih banyak atas atensinya. Semoga apa yang Dimas berikan dari sore tadi bisa memberikan insight dan juga inspirasi yang baik untuk kamu semua Teman Pro 2. Selamat beristirahat di malam minggu ini. Dimas nanti akan kembali untuk menutup acara 1 jam ke depan.

Pendengar yang senantiasa setia bersama di 90,8 FM Pro 2 Kendari, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam ini di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Kamu tetap bisa mendengarkan RRI Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Sebagai penutup, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Dimas mengucapkan selamat beristirahat untuk kamu semua teman Pro 2, dan kita akan bertemu kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Dimas pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela rumah kamu sebelum kamu beranjak ke peraduan. Untuk kamu yang akan atau tengah bertugas menjaga keamanan lingkungan, tetap semangat dan semoga senantiasa aman dan juga terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, RRI Pro 2 terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radua dimanapun kamu berada. Program Radua RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus para pemuda dan pemudi Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah anugerah yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah masa yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan semangat dan potensi yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya pemuda yang menggunakan masa mudanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di saat tubuh masih kuat, pikiran masih jernih, dan semangat masih membara-bara, inilah waktu terbaik untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Bayangkan betapa besarnya pahala ketika kita memilih untuk sholat tepat waktu, rajin membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi agama kita dan juga masyarakat. Namun sungguh menyedihkan melihat sebagian pemuda hari ini yang terbuai dalam kelalaian. Mereka menghabiskan waktu berharga mereka dalam permainan yang sia-sia, pergaulan yang tidak bermanfaat, bahkan terjerumus dalam maksiat dan dosa. Mereka lupa bahwa setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Nanti di hari tua, ketika tubuh sudah lemah dan tenaga sudah berkurang, penyesalan pun datang menghampiri. Ingatlah, ketika seseorang telah mencapai usia balig yang ditandai dengan mimpi pada laki-laki dan haid pada perempuan. Namun, jika tanda ini tidak muncul, maka usia balig dimulai ketika seseorang mencapai umur 15 tahun. Seorang anak, jika telah mencapai usia 15 tahun, ia sudah mempertanggungjawabkan sendiri semua amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu salat yang ia tinggalkan, perbuatan zalim yang ia lakukan, harta haram yang ia ambil, semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya, wahai pemuda dan pemudi, sadarlah. Jangan biarkan setan memperdaya dengan godaan duniawi yang sementara. Setiap langkah kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ia ditanya. Salah satu pertanyaannya adalah wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan. Maka mari kita jadikan masa muda ini sebagai investasi terbaik. Investasi terbaik untuk kehidupan akhirat kita. Mulailah dengan memperbaiki sholat 5 waktu, rajin membaca dan mempelajari Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, bergaul dengan teman-teman yang soleh, dan aktif dalam kegiatan dakwah maupun sosial, ingatlah, tidak ada yang menjamin kita akan mencapai usia tua, maka manfaatkanlah kesempatan sebelum datang kesempitan. Gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit, dan isi masa muda dengan ketaatan sebelum datang masa tua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu Ta'ala alam.
2: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
4: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Pro 2. Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Banduara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, sejumlah UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara tampil dalam Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta sebagai upaya memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus memperluas akses pasar dan juga jejaring usaha. KKI 2026 digelar pada 20 hingga 23 Agustus 2026 di Hall A dan B Jakarta International Convention Center atau JICC dengan mengusung tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan juga berdaya saing. Kegiatan yang merupakan penyelenggaraan ke-11 tersebut menjadi wadah kolaborasi Bank Indonesia bersama 27 kementerian dan lembaga serta 34 mitra strategis untuk memperkuat daya saing, akses pembiayaan, digitalisasi, dan juga pemasaran UMKM. Pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan penguatan UMKM diarahkan pada tiga hal, yaitu bangkit melalui pemulihan usaha, tangguh dengan penguatan struktur dan juga pembiayaan berkelanjutan serta berdaya saing melalui inovasi perluasan pasar. Dalam gelaran tersebut, UMKM Sulawesi Tenggara menampilkan beragam produk unggulan mulai dari wastra, kopi, makanan dan minuman olahan hingga produk kerajinan. Pada kategori wastra, Sultra diwakili Anissa Tenun Masalili dan Sultra Tenun, sementara area cangkir Nusantara diisi Anua Cafe dan juga Rentim. Sejumlah UMKM lainnya juga turut memperkenalkan produk Sultra, diantaranya Saraba Al-Amin, Bin AMR Food, Biwon, Coklat Anoa, Nadine Azahra, Great Celebes, Chow, Kamuohu, Kasih Tahu, Kedai Neng Be Gers, Kalorku, Kopsa Chicken Naswol, KWT Matahari, Tulaki Deela, Makesa Food Indonesia, Metekta, Raisa Craft, Sagumi, Tenun Buton, Bravo Mete, Dapur El Umu, Lili Tenun, dan juga Industri Kelapa Kampung. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Edwin Permadi mengatakan keikutsertaan UMKM binaan BI Sultra merupakan bagian dari upaya mendorong pelaku usaha daerah untuk meningkatkan kualitas produk dan juga naik kelas. Menurutnya, kehadiran UMKM Sultra dalam ajang nasional tersebut tidak hanya menjadi kesempatan memperkenalkan produk daerah, tetapi juga membuka peluang membangun jejaring, memperluas pasar, serta memperoleh pengalaman untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Kekayaan wastra Sultra juga menjadi dan mendapat kesempatan tampil dalam pagelaran Fashion Wastra KKI 2026 bertajuk Romansa Muda melalui kolaborasi Anissa Tenun Masalili dengan desainer nasional Dery Rizkianto dan juga Peggy Hartanto. Kolaborasi tersebut memadukan wastra Sulawesi Tenggara dengan desain kontemporer sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah kepada warga, kepada pasar yang lebih luas, di mana KKI 2026 diikuti lebih dari 550 UMKM dalam pameran luring di JICC dan lebih dari 1.300 UMKM melalui pameran daring, meningkat dibandingkan KKI 2025 yang diikuti 362 UMKM secara luring dan lebih dari 1.100 UMKM secara daring. Melalui partisipasi dalam KKI 2026, Bank Indonesia Sulawesi Tenggara berharap UMKM daerah semakin mampu memanfaatkan digitalisasi, memperluas akses pembiayaan dan pasar, serta meningkatkan daya saing hingga berpeluang menembus pasar global.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimistis kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan dapat dikendalikan. Indonesia, kata Presiden, pernah dilanda karhutla yang besar dan pemerintah Indonesia mampu mengatasinya. Kepala negara memastikan pemerintah berupaya agar karhutla tidak semakin meluas ke titik lain, di mana Presiden Prabowo menilai upaya mitigasi telah dilakukan di lapangan. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan siap memenuhi berbagai kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, di mana Presiden mengaku pejabat yang telah melapor mengenai kebutuhan mitigasi karhutla. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan menindak pihak yang sengaja membakar lahan termasuk korporasi. Pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan secara hukum apabila ditemukan pelanggaran. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran atau BPBPK Kalimantan Tengah, Ahmad Toib, memberikan apresiasi atas tindakan cepat pemerintah, di mana Ahmad Toib mengatakan pemerintah diantaranya telah melakukan pendampingan.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi terakhir, teman Prado, datang dari dunia hiburan. King Nassar akan menggelar konser tunggal perdana bertajuk King Nassar Concert Lost in the Jungle pada 7 November 2026 mendatang, di mana konser tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, dengan konsep pertunjukan bernuansa petualangan di tengah hutan. Pertunjukan ini menjadi momen istimewa karena menandai konser solo pertama King Nassar sepanjang perjalanan karir musiknya, di mana Boss Creator menghadirkan konser tersebut bersama Vindes dengan aransemen musik khusus dari Erwin Gutawa Orkestra. Kolaborasi ini memadukan harmoni orkestra dengan karakter dangdut King Nassar yang dikenal energik dan penuh warna, di mana konsep tersebut diharapkan menghadirkan pengalaman audiovisual berbeda bagi penonton melalui perpaduan musik dan juga atmosfer panggung. Dalam poster resminya, King Nassar terlihat mengenakan kostum bermotif loreng dan mahkota dengan latar suasana hutan, di mana tampilan tersebut memperkuat konsep Lost in the Jungle yang menjadi tema konser tunggal perdana King Nassar. Tiket konser dijadwalkan mulai dijual pada 28 Agustus 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat melalui penjualan resmi promotor, di mana promotor menyediakan 6 kategori tiket dengan harga yang disesuaikan berdasarkan posisi dan area tempat duduk penonton. Kategori Festival A dan B dibanderol Rp600.000, sementara Tribun 1A dan 1B seharga Rp1.000.000. Selanjutnya tiket Tribun 2A dan 2B dijual Rp700.000, sedangkan Tribun 4A dan 4B di harga Rp350.000. Penonton yang menginginkan area lebih dekat panggung dapat memilih Tribun A VIP seharga Rp2.500.000, sementara kategori VVIP menjadi pilihan dengan harga tertinggi itu Rp3.500.000. Seluruh harga tiket yang ditampilkan promotor belum termasuk pajak pemerintah dan biaya layanan tambahan lainnya, di mana King Nassar melalui konser ini siap membawa karakter panggungnya ke pertunjukan solo dengan konsep yang lebih besar. Demikian info Pradua di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pradua.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sebelum 98 FM, Radu RR Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Radu. Hai teman Radu, gimana kabarnya di hari ini, hari Minggu? Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Di hari ini pastinya Minggu pagi, teman Radu update informasi barengan sama Linsa untuk berjalan dan sepada, karena Linsa nemenin kamu sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. So teman Radua, pagi hari ini siapa tahu kamu lagi nikmati liburmu. Ayo istirahat yang cukup untuk siap menjalani kehidupan esok lagi teman Radua. Ingat besok hari Senin, hawa-hawa hari Senin akan tercium di jam 12 siang nanti. Apapun itu teman Radua yang kamu lakukan di hari ini, semoga aktivitasnya lancar terus sampai nanti tuntas teman Radua. Untuk kamu yang punya aktivitas ke sampai sore, sampai malam, atau bahkan dimulainya

0: nanti malam teman Pradua. Semangat terus ya, siapa tahu hari ini ada banyak keberkahan yang bisa kamu dapatkan. Amin ya. So teman Pradua, barengan sama Linsa di pagi hari ini akan updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu pastinya di pagi hari ini. So pastikan kamu stay tune terus di 90.8 FM Pradua RRK dari teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu.
1: Lights, camera, action.

0: Wait, oh my God, I'm such a cat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Radio Rekan dari teman terbaik kamu, teman radio kita bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman radio di hari ini, hari Minggu yang mungkin penuh banyak aktivitas ataupun juga penuh banyak waktu untuk istirahat di hari ini teman radio. Tapi anyway teman radio, pagi ini sebelum kita lanjut dengan informasi dan juga aktivitas kalian, kayaknya bisa kita luangkan sebentar untuk ingat saudara-saudara kita yang lagi menghadapi bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Di Nusa Tenggara Timur teman radio, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores di 15 Agustus lalu masih menyisakan duka dan juga proses pemulihan, di mana berdasarkan pembaruan BNPB hingga 21 Agustus lalu teman radio, di hari Jumat kemarin tercatat 83 orang meninggal dunia, 986 orang mengalami luka-luka, dan lebih dari 110 ribu warga masih berada di pengungsian. BMKG juga mencatat lebih dari 4.200 gempa susulan masih terjadi, dengan gempa susulan terbesar mencapai magnitudo 6,2 teman radio. Sementara itu, di Kalimantan kebakaran hutan dan juga lahan masih menjadi perhatian, di mana data pemantauan satelit NOAA -20 hingga 20 Agustus kemarin ini menunjukkan terdapat 1.487 titik panas di wilayah Kalimantan, dan pastinya upaya pemadaman terus dilakukan baik melalui operasi darat, dukungan udara ataupun juga modifikasi cuaca teman radio. Di balik angka-angka ini ada masyarakat yang sedang berusaha untuk bertahan, ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal, dan ada juga mereka yang mungkin masih menunggu kabar dari orang-orang tercinta teman radio. Dan pagi ini dari Pradua Kendari, teman Pradua, kita sama-sama bisa kirimkan doa. Pastinya semoga saudara-saudara kita di NTT diberikan kekuatan untuk lewati masa pemulihan. Terus juga mereka yang terluka semoga segera diberikan kesembuhan, dan mereka yang masih berada di pengungsian semoga mendapatkan kebutuhan serta perlindungan yang layak teman Pradua. Dan untuk saudara-saudara kita di Kalimantan, semoga api segera dapat dikendalikan dan udara kembali bersih. Pastinya seluruh masyarakat yang terdampak juga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, karena pagi ini mungkin kita lagi jalani rutinitas seperti biasa teman Pradua, tapi di tempat lain ada saudara kita yang lagi berjuang lewati hari yang tidak mudah. Semoga doa-doa baik dari kita pagi hari ini, dari kalian semua teman Pradua, jadi sedikit kekuatan untuk mereka juga pastinya. Amin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Rans aja, Rans aja bilangnya selamat pagi teman Radua. Jadi Lensa juga sepada, selamat pagi teman Radua. Selamat teman Radua ya, masih barengan sama Lensa di pagi hari ini. Update informasi teman Radua, kalian yang pagi ini sudah mulai aktivitas di luar rumah, coba perhatikan kondisi angin di sekitar kalian. Ada yang berolahraga pagi ini teman Radua? Belakangan ini cukup sering terasa hembusan angin yang lumayan kencang di kota Kendari teman Radua. Ini bukan cuma soal perasaan kita saja, di mana berdasarkan informasi BMKG untuk wilayah perairan Teluk Kendari hingga Moramo hari ini di Minggu 23 Agustus masih ada potensi peningkatan kecepatan angin secara tiba-tiba juga teman Radua, di mana perakiraan BMKG menunjukkan hembusan angin bisa mencapai sekitar 17 knot pada pagi hari, kemudian meningkat hingga sekitar 19 sampai 20 knot menjelang siang. Dan memang kondisi ini lebih spesifik berkaitan dengan wilayah perairan, tapi buat kalian teman Radua yang beraktivitas di luar, terutama pengguna kendaraan roda 2, nelayan atau yang berada di kawasan pesisir, tetap perlu lebih waspada, karena kalau anginnya mulai terasa kencang, kurangi kecepatan kendaraan teman Radua, hati-hati kalau misalnya lewati area dengan pepohonan ataupun juga papan reklame, dan jangan memaksakan aktivitas di laut kalau kondisi cuaca terlihat kurang bersahabat, karena kadang kita suka anggap angin cuma bikin rambut berantakan nih teman Radua, padahal kalau hembusannya cukup kuat, dampaknya juga pastinya bisa lebih dari sekedar bikin penampilan berantakan. Jadi pagi ini tetap update kondisi cuaca lewat informasi resmi BMKG, dan utamakan keselamatan selama beraktivitas teman Radua, dan pastinya hati-hati di jalan dan juga teman Radua, angin boleh kencang tapi semangat paginya jangan sampai tumbang.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buluang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

90.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio kita masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu kalau makan pas sarapan pagi ini lebih enaknya apa nih? Teman Pro 2, pakai tangan atau pakai sendok? Makan makanan dengan tangan merupakan hal jumrah terutama di dunia timur. Teman Pro 2 ambil contoh di Indonesia, memakan dengan tangan sudah jadi budaya ketimbang pakai sendok dan garpu seperti budaya barat. Banyak orang Indonesia lebih nyaman makan dengan tangan, di mana dengan catatan ya teman Pro 2, tetap mencuci tangan sebelum dan juga sesudah makan nih. Apalagi nasi Padang kalau misalnya pakai sendok kayaknya kurang afdol ya. Tapi beberapa makanan terutama yang berkuah memang lebih cocok kalau dinikmati dengan sendok dan garpu juga teman Pro 2. Dah, apakah makan dengan tangan memang lebih enak ketimbang menggunakan sendok ataupun garpu, teman Pro 2? Nanti kita akan bahas teman Pro 2 jelang tanda waktu pukul 7 pagi. Kira-kira kamu tim yang mana nih? Tim yang makan menggunakan tangan kah? Atau yang makan pakai sendok ataupun juga garpu, teman Pro 2? Kamu boleh sharing di pagi ini, komentar dan jawaban kamu barengan sama Linsa di 90.8 FM. Pastinya di pagi ini nanti Linsa akan bacain komentar kamu. Boleh via WhatsApp kita di 0821 8830908, atau juga boleh ke DM Instagram kita di Pro 2 Kendari. Teman Pro 2, kita akan bahas di pagi hari ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Pada selamat pagi teman Radua, masih barengan sama Linsa di pagi hari ini. Sudah pukul 7 pagi teman Radua, gimana kabarnya pagi ini? Semoga yang baru bangun nyawanya sudah terkumpul semuanya ya. Nah teman Radua, pagi ini tadi sudah Linsa tanya ke kamu semua ya. Dan ini mungkin kita akan bahas sampai nanti pukul 8 pagi teman Radua. Ini apalagi kalau misalnya sudah waktunya makan juga nih. Tadi pertanyaannya adalah, kamu kalau makan lebih suka pakai tangan atau sendok nih teman Radua? Tapi coba bayangkan deh, ada nasi hangat, ayam goreng, sambal, sama lalapan di depan mata. Kalau kamu langsung cuci tangan terus makan pakai tangan, atau mungkin kamu harus tetap ambil sendok nih, karena ternyata memang urusan makan ini bisa punya preferensi yang beda juga teman Radua. Ada mungkin yang ngerasa makan pakai tangan ini jauh lebih nikmat. Terus juga ada yang justru rasa makan belum lengkap kalau misalnya belum pegang sendok teman Radua. Dan menariknya memang kebiasaan ini bukan cuma soal selera ya. Ada pengaruh dari keluarga, dari budaya, lingkungan, bahkan jenis makanan yang kita makan. Pagi ini kita akan bahas nih, sebenarnya ada tidak sih perbedaan antara makan pakai tangan dan juga makan pakai sendok. Dan kalau bicara soal kebersihan, mana yang lebih baik teman Radua? Tapi sebelum kita bahas, Linsa mau tahu dulu deh teman Radua, kamu tim tangan atau tim sendok? Ya dua-duanya memang pakai tangan sih, cuma maksudnya yang langsung kamu suap dari tangan kamu atau pakai sendok teman Radua. Kamu bisa share jawaban kamu barengan sama Linsa di pagi ini. Boleh sekalian kasih tahu alasannya. Kita lihat pagi ini lebih banyak yang makan pakai tangan atau sendok teman Radua. Kamu boleh WhatsApp di 0821 8830908, atau boleh ke DM Instagram kita di Pro2Kendari teman Radua. Linsa tungguin komentar dan juga alasan kamu di pagi hari ini ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Komentar 2, sekarang kita bahas ya. Kubu pertama adalah tim makan pakai tangan. Buat sebagian orang, makan pakai tangan ya memang punya sensasi yang beda. Entah itu nasinya, lauknya, terus komentar 2 ini dicampur jadi satu kemudian langsung disantap. Yummy. Rasanya ya seperti ada pengalaman makan yang lebih lengkap komentar 2. Ternyata ini ada kaitannya dengan indera peraba kita juga. Ketika makan menggunakan tangan, kita bisa rasa langsung tekstur dan juga suhu makanan sebelum masuk ke mulut ya. Jadi bukan hanya lidah yang kerja soal makanan ya teman berdua, paham dan kenali, tapi tangan juga ikut kasih informasi soal apa yang lagi kita makan juga teman berdua. Selain itu pastinya makan menggunakan tangan juga sudah jadi bagian dari kebiasaan dan budaya di berbagai masyarakat termasuk Indonesia. Jadi buat sebagian keluarga makan pakai tangan bahkan sudah jadi kebiasaan sejak kecil ya. Tapi ada satu hal yang perlu dan wajib kamu perhatikan teman peradu adalah kebersihan tangan. Karena memang kita menyentuh banyak benda setiap hari ya. Handphone, meja, gagang pintu, terus bawa kendaraan, terus kita pegang uang. Jadi kalau misalnya mau makan pakai tangan, pastikan tangan sudah dicuci dengan baik, gunakan sabun dan juga air mengalir. Yang artinya makan pakai tangan bukan berarti jorok teman peradu. Yang jorok itu kalau tangannya belum dicuci tapi sudah langsung makan lauk.

0: 105,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krung. Tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi,

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, tadi kita sudah bahas yang tim pakai tangan nih teman Produa. Kali ini kita bahas apakah sendok ini lebih higienis nih teman Produa. Ya pastinya banyak orang yang pilih sendok karena rasa kayaknya lebih praktis dan lebih bersih, apalagi kalau lagi makan di tempat umum ataupun juga lagi santap makanan yang memang lebih cocok untuk pakai alat makan juga teman Produa. Tapi ada satu hal yang harus diluruskan, makan pakai sendok tidak otomatis berarti lebih higienis. Kenapa? Ya karena kebersihan bukan hanya ditentukan oleh alat yang kita pakai teman Produa, tapi juga bagaimana alat itu dicuci dan juga disimpan. Jadi sendok yang sudah dicuci dengan benar pastinya lebih aman dipakai. Tapi kalau sendoknya kotor ya, jatuh ke meja ataupun juga penyimpanannya tidak higienis, ya tetap bisa jadi sumber kuman juga. Begitu juga dengan tangan. Tangan yang sudah dicuci dengan benar sebelum makan tentu beda dengan tangan yang baru saja pegang berbagai benda langsung lalu digunakan untuk makan. Jadi kalau pertanyaan lebih sehat makan pakai tangan atau sendok, sebenarnya tidak ada jawaban mutlak. Kalau salah satunya selalu lebih baik teman Produa, yang jauh lebih baik adalah kebersihan tangan, kebersihan alat makan, dan juga kondisi makanan yang kita konsumsi. Selalu teman Produa, dari pembahasan kita pagi ini akhirnya kita bisa tarik satu kesimpulan, kalau makan pakai tangan ataupun juga makan pakai sendok ini sama-sama bisa dilakukan dengan aman. Dan kalau kamu nyaman pakai tangan, silahkan teman Produa, tapi pastikan tangan sudah dicuci bersih sebelum makan. Dan kalau kamu lebih nyaman pakai sendok pun juga tidak masalah, dan pastikan alat makannya bersih dan disimpan dengan baik. Jadi teman Produa, sebenarnya ini bukan pertandingan antara tangan versus sendok ya, tapi yang lebih penting adalah kebersihan sebelum kita mulai makan. Karena mau makan pakai tangan, sendok, garpu ataupun juga sumpit sekalipun, kalau kebersihannya tidak dijaga tetap saja bisa menimbulkan masalah. Dan mungkin teman Produa dari obrolan kita pagi ini bisa belajar satu hal dari kalau kebiasaan makan boleh beda, tapi urusan jaga kebersihan harusnya tetap sama teman Produa. Jadi untuk kamu yang pastinya di pagi ini ada tim tangan, tim sendok, sebenarnya tidak ada yang salah, yang penting adalah tangannya bersih, alat makannya bersih, makanannya aman, dan juga perutnya kenyang. Jangan sampai diare teman Produa. Selamat teman Produa, pagi hari ini kita masih bersama update beragam informasi ke ruang dengar kamu. Pastinya masih barengan sama Linsa di perjalanan. Selamat pagi teman Produa. So teman Produa, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Produa RR Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Taman Pradua sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari, bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan juga pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa, hadir untuk melengkapi nyamanmu.